0: itu dari Pamsimas. Jadi sumber telaga itu kita kelola sendiri gitu. Itu yang sangat membantu. Jadi kalau misalnya musim kemarau, kita harus beli Lia. Aku bertahun-tahun beli air bersih ya.
1: Waduh, suara.
0: Bersyukurlah. Bersyukurlah nanti buat teman-teman yang sudah menikmati air bersih dan jernih gitu.
1: Iya, benar. Nah, yang keempat apa tuh?
0: Ini berkaitan dengan cuaca kita juga ya. Jadi sekarang tuh lagi musim cuaca ekstrim puting beliung dan juga angin kencang. Karena mungkin terjadi perubahan suhu lokal yang drastis nih. Ini juga yang mungkin menyebabkan banyak orang yang sakit ya, radang tenggorokan apa segala macam gitu.
1: Nah, ngomongin soal bencana yang dibencana-bencanakan, sebenarnya dari 4 poin ini tuh yang emang real dari alam menurut aku, Nurul, yang nomor 2 dan 4 sih, gempa bumi, kemudian cuaca ekstrim. Tapi kalau nomor 3 itu biasanya ada tanda kutip yang kekeringan ataupun krisis air bersih dan kebakaran hutan.
0: Karena berkaitan ya, kering, gak ada air, terbakar deh gitu.
1: Kamu apa?
0: Aku ngikut aja deh.
1: Nah, ngomongin soal yang kebakaran hutan lahan dan kekeringan air bersih pun semakin kesini makin rawan dan perlu dikrosek lagi, itu yang poin satu sih. Apalagi sekarang berkelanjutan dan banyak daerah terdampak. Jadi perlu semakin buat dikrosek lagi. Apakah ini real dari bencana, apakah yang diada-ada. Nah, sobat, buat kamu yang kiranya mau absen lagi, kita masih nunggu komen kamu ya. Tentu saja, menurut kamu Indonesia saat ini paling darurat dalam hal apa?
0: Apakah bencana, ekonomi, pendidikan, lingkungan, moral, atau mungkin sosial ya, Lia?
1: Iya,
0: bisa langsung ke WA Parame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Music is and information.
1: 103,9 FM Music is and information. Sob, masih balik lagi ya sama aku. Tadi kita sudah ngebahas tentang berbagai macam bencana nih yang ada di Indonesia. Dari ini masih barengan sama aku, Nurul. Kita akan berhubungan langsung dengan salah satu pendengar juga Prames Suara ya, yang ada di Flores Manggarai. Coba kita akan sambungkan terlebih dahulu. Karena beliau ini berada di lokasi langsung bencana. Oke, sudah terhubung.
2: Halo,
1: selamat pagi.
2: Iya, pagi Kak.
1: Oke, selamat pagi. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan siapa ini?
2: Oh ya, saya dengan Feni Normalita.
1: Oke, Ibu Feni. Ibu Feni sekarang posisinya lagi
2: ya. Ini posisi di Manggarai, Kecamatan Reog.
1: Oke, seperti yang kita tahu nih ya, Ibu, sebelumnya turut berduka ya atas bencana yang menimpa di Flores, ya. Terutama di Manggarai ini kan termasuk salah satu daerah yang terdampak gitu ya.
2: Iya, kena dampak. Lumayan besar dampaknya di sini.
1: Oke, Ibu mungkin bisa dibantu ceritakan nih, Bu Feni, apa kondisinya sekarang di sana seperti apa? Kemudian yang Ibu rasakan gitu ya dari dampak bencana ini seperti apa nih, Bu?
2: Oh ya, saat pertama kali itu memang guncangannya kuat sekali Kak. Soalnya ada berapa detik, mau hampir 1 menitan kalau enggak salah itu ya. Dan kuat sekali itu. Baru di sini banyak bangunan roboh. Rumah pokoknya hancur, rumah-rumah tuh pada hancur, sekolah-sekolah juga, masjid juga. Ya, sudah tidak layaklah untuk dipakai sudah tuh. Kemudian banyak juga korban yang meninggal waktu gempa pertama itu, kalau tidak salah hampir 10-an itu ada, karena langsung kena bata yang jatuh kan dari rumah. Ada yang bapak-bapak menyelamatkan anaknya, ikut kena robohan langsung mati dua-duanya. Juga ada suami istri tertimpa lantai atas langsung ke lantai dasar. Itu banyak juga itu yang meninggal waktu hari pertama tanggal 15 itu.
1: Okay.
2: Semua ini panik. Iya, pokoknya saat yang pertama kali yang dipikirin itu cuma selamatin keluarga aja. Udahlah, harta biarin, rumah biarin. Intinya anak-anak, keluarga kita selamat dulu. Itu yang terpikirkan pertama kali. Sampai sekarang tuh gempa masih ada. Tadi ada 3 kali gempa barusan tadi. Dari yang setengah 6. Iya, setengah 6 itu besar. Besar juga. 5, dia 5 magnitudo kalau tidak salah, 5, 4, 3, berulang terus setiap hari sampai sekarang ini.
1: Oke.
2: Jadinya trauma. Kami sampai sekarang masih di tenda pengungsian.
1: Oke.
2: Kami buat tenda mandiri, tenda mandiri di dekat sawah, di persawahan.
1: Oke, berarti untuk aktivitas sehari-hari tentunya terganggu ya, Ibu ya?
2: Iya.
1: Sekolah, aktivitas ibadah mungkin bisa diceritakan?
2: Kalau apa, semua hampir rata-rata di masjid di Reos ini hancur rusak parah. Jadi kalau aktivitas ibadahnya di teras, dibuatkan apa tuh tenda seperti itu salatnya.
1: Oke. Okay. Untuk bantuan
2: di luar. Iya, di halaman.
1: Apakah sudah masuk bantuan ke sana?
2: Kalau bantuan itu di sini terpusatnya itu ada 2 posko utama di sini. Di Gunung Barongkolong 1 dengan Golocongo. Nah, di situ bantuannya mengalir terus karena disitulah apa yang pusatnya, karena ada ratusan tenda di situ Kak. Nah, sedangkan kami yang di pedalaman kayak di masuk desa-desa itu kan banyak yang di sini kan rumah, kami buat tenda-tenda mandiri. Nah, ini tidak terjangkau seluruhnya begitu. Jadi kalau umpama ada yang datang lewat, ada relawan, alhamdulillah kami. Jadi bukan posko utama, jadi tidak semua bantuan tuh ke sini. Kadang yang kami butuhin itu kayak beras atau makanan, air sama tenda atau selimut, kan ada bayi lansia di tenda kami itu. Dan juga obat-obatan.
1: Oke. Jadi Bu Feni, menurut Bu Feni nih, harapannya apa nih? Supaya mungkin terkait bantuannya yang harus lebih merata kah, atau mungkin apa nih harapan untuk pemerintah?
2: Oh ya, harapannya bukan cuma apa ya, kami mohon saja doa, bantuan, dukungan agar bukan cuma pas apa darurat saat darurat ini, tapi setelah ini, setelah darurat ini selesai, selesai itu kami mau minta bantuan dan dukungan agar kami bisa bangkit kembali dan kami bisa mandiri kembali untuk bisa mencukupi kehidupan kami dan kami bisa dapat tempat tinggal yang seperti sedia kala, seperti awalnya. Itu bantu kami dan dukung kami seperti untuk semuanya, untuk semua rakyat yang ada di Manggarai ini.
1: Baik, aduh, saya langsung teriris-iris. Oke, Bu Feni, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya pagi ini dan sudah berbagi dengan Sobat Prameswara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya, Ibu, tetap kuat dan pasti
2: selamat pagi, Kak.
1: Terima kasih ya, Bu Feni.
2: Terima kasih, Kak. Salam buat rakyat Lamongan.
1: Siap, dapat salam dari Bu Feni di Manggarai Polres. Terima kasih. Wah, Sob, kayak aku langsung drain gitu loh, sedih banget ya dengarnya. Itulah makanya kita harus bersyukur ketika kita berada di tempat-tempat yang aman, kita berada di tempat-tempat yang jauh dari bencana, itu harus sesuatu yang kita syukuri. Jangan banyak-banyak ngeluh gitu ya, karena di luaran sana banyak sekali saudara kita seperti Bu Feni tadi di Manggarai Polres yang Flores, yang gimana ya kondisinya, kayak mereka secara mental, fisik, ekonomi, apa semuanya kayak dar-dar-dar banget gitu. Makanya kita doakan semoga semua yang terdampak musibah ini gak cuman kuat untuk hari ini, tapi juga bangkit untuk selanjutnya nanti, untuk melanjutkan hidup lebih baik lagi tentunya. Oke, so masih barengan sama aku tentunya nanti ya, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: Prameswara.
8: Music hits and information. Prameswara.
2: Oke, so masih balik lagi sama aku tentunya di sini. Kita tadi sudah membahas seputar bencana yang ada di Indonesia dengan kondisi Indonesia yang sudah darurat nih. Gak cuman kebakaran hutan, gak cuman krisis air, tapi juga ada gempa bumi. Tadi kita juga sudah terhubung dengan salah satu narasumber gitu ya, yang sudah dihubungi lewat telepon tadi, ada Ibu Feni. Ibu Feni ini lokasinya ada di Manggarai, Flores, yang terdampak langsung gempa yang lagi rame. Kita bahas nih ya, gempa NTT. Dan ini masih ada satu lagi, kita juga akan mencoba untuk menghubungi ada salah satu dari Flores juga, cuman beda lokasi, dan ini juga termasuk salah satu lokasi yang terdampak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sob tentang gimana kondisi di sana gitu ya. Oke, sudah terhubung. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Boleh diperkenalkan dulu Ibu dengan siapa di sana?
9: Dengan Ibu Tati.
2: Oke, dengan Ibu Tati. Ibu Tati sekarang tinggalnya di mana ini Bu, berarti masih di lokasi bencana atau mungkin namanya di tempat pengungsian yang jauh dari lokasi?
9: Oh iya, makasih.
7: Ini kita ada di apa namanya tenda. Jadi setiap rumah itu tuh punya tenda mandiri kita. Jadi ada juga tempat pengungsian umum yang adanya di lapangan. Tapi terkendalanya itu kayak MCK-nya gitu. Kita kan sholat. Jadi memang harus butuh airnya banyak. Jadi kalau kita di sini yang kampung untuk dusunnya kita ini kebanyakan buat tenda mandiri yang di depan rumah, yang jauh dari jaraknya dari rumah gitu kan. Kayak jadi di pinggir-pinggir jalan. Ada yang tenda, ada posko-posko umum kayak gitu tuh ada di lapangan. Itu sudah disiapkan tenda-tenda kayak dari BNPB. Cuman kendala kitanya itu air di sana itu. Jadi terus manusianya banyak. Jadi kan gabung kan, kumpul sama maaf dari saudara kita yang Mas Reni gitu kan. Jadi kita memang air itu paling utama buat kita gitu, soalnya buat wudu, mandi apa gitu. Ya udah, jadi kita milihnya ya di tempat masing-masing, di halaman rumah masing-masing, di pinggir jalan itu.
2: Oke. Itu lebih menjadi pilihan terbaik untuk saat ini ya, Ibu Tati ya.
7: Iya, betul. Pilihan terbaiknya seperti itu.
2: Iya, betul. Berarti kalau untuk tenda mandiri kita dari kita pribadi gitu ya, Ibu ya. Kita yang menyediakan sendiri gitu atau mungkin seperti apa?
7: Betul, kalau untuk hari-hari pertama tuh kita kesusahan, nggak dapat tenda gitu kan. Sampai sekarang pun kita juga nggak ada tenda dari PNPB tuh, nggak ada gitu kan. Susah kita mau dapatnya. Jadi kita tuh pakai terpal seadanya gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang kayak bantuan kayak terpal gitu tuh kita dapatnya dari LSM, dari partai. Di sini kita dapat cuma dari PKS aja gitu. Kalau untuk Pemda sendiri kita belum dapat apa-apa. Pemda maupun pemerintah pusat belum ada. Okay. Itu cuma dari itu, dari PKS sama LSM.
2: Oke, okay. Jadi untuk dari pemerintahnya malah belum ada real bantuan gitu ya?
7: Belum, Bu, ya? Belum sama sekali. Makanya yang disampaikan di media-media gitu nggak ada, nggak sama sekali. Kita mandiri benar-benar dapat makan mandiri udah seadanya. Okay. Gitu.
2: Oke, okay. Ibu Tati mungkin bisa diceritakan nih kondisi terbaru atau terupdate sekarang seperti apa ini. Tadi saya sempat menghubungi juga ke Ibu Feni yang ada di Manggarai. Kabarnya pagi tadi masih ada susulan-susulan nih Bu, gempa-gempa susulan. Dan skalanya juga lumayan tinggi gitu ya, antara 3 sampai 5. Kalau di tempat Ibu?
7: Sama, betul Bu, betul. Itu kita tuh hampir setiap hari itu tuh udah istilahnya di sini tuh gempa tuh sudah jadi menjadi makan minum kita gitu. Jadi setiap waktu selalu ada. Oke. Okay. Jadi kita berusaha untuk bersahabat. Jadi guncangan selalu ada. Jadi skalanya itu ya sampai dari 2 sampai 5. Itu 5 tadi Pak gitu 5.8.
2: Oke. Okay.
7: 5.8 masih terus guncangan Bu, kita masih terus selalu kayak gitu, cuman ya kita selalu waspada gitu kan. Ya
2: gitu. Akhirnya jadi berteman gitu ya Bu ya dengan
7: iya akhirnya
2: Oke, kalau
7: akhirnya jadi bersahabat sama gempa.
2: Betul, salah satu kita jadi mencintai alam versi walaupun mungkin betul tidak menyenangkan sekali, gitu ya Bu ya. Tati ya.
7: Luar betul, biasa betul, betul.
2: Oke, kalau harapannya nih Bu Tati, apa mungkin yang bisa disampaikan gitu ya untuk kondisi sekarang?
7: Ya, harapannya agar ya semuanya cepat berlalu dan kembali normal gitu kan. Udah enggak usah. Maksudnya ya kita memintanya seperti itu, tapi kalau Allah berkehendak ya mau seperti apapun ya enggak bisa kita. Ya berharapnya itu biar udah cepat berlalu, cepat usai gempanya, biar kita kembali hidup normal, beraktivitas. Ini sekolahnya udah seminggu udah enggak lah, pokoknya aktivitas kita itu udah enggak bisa ini. Jadi pinginnya itu ya kita pingin hidup normal kembali gitu, kembali bisa masuk rumah, bisa berkumpul dengan keluarga lagi apa gitu. Ini kita tidurnya mencar-mencar kayak gini.
2: Oh gitu.
7: Apa tidurnya di lantai, di tanah itu loh Mbak. Gimana?
2: Oke, okay. Tadi Ibu Tati sempat cerita kalau ada bayi ya. Tuh gimana tuh? Ibu kebutuhannya.
7: Iya, betul.
2: Gimana?
7: Kalau untuk di sini bayinya banyak Mbak, di sini bayinya itu banyak. Terus kita kan masih di tenda terpal nih, terus tidurnya kan beralasan cuma terpal di tanah gitu kan, mana ada lagi kerikil, batu gitu. Ya sudah pasti badannya itu memang kita bangunnya pasti sakit. Terus untuk bayi-bayinya itu ya kita pakai alas-alas, mungkin kayak selimut yang lebih tebal gitu kan, kasihan. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan bayi itu yang paling pertama itu susu. Okay. Pampers, kayak selimut gitu, selimut bukan cuma untuk bayi, kita orang dewasa juga gitu. Yang paling pertama susu, minyak-minyak untuk buat hangat gitu.
2: Oke,
7: Oke, kayak gitu.
2: Itu kebutuhan. Ini banyak bantuan yang datang dan tentunya teman-teman di sana nih, Bu Tati yang terdampak tetap selalu diberi kekuatan ya, tidak hanya kuat secara fisik Amin. Untuk menghadapi ini, tapi juga mentalnya ini juga yang kayaknya yang harus Amin. Apalagi nanti pasca bencana juga ya Bu ya, harus dipulihkan dan ya banyak Amin. PR Amin. Gitu ya Bu ya.
7: Iya betul, ini betul, banyak PR sekali, jadi kayak bangunan-bangunan yang rubuh, yang retak-retakin. Jadi kita dari Allah ini memulainya dari mana lagi gitu kan ya, kalau yang rusak-rusak parah, rusak sedang gitu. Jadi ya Allah, ini gitu untuk memulainya lagi itu. Iya. Ya Allah.
2: Okay. Ibu Tati, terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah menyempatkan di tengah keriuhan dunia gitu ya untuk bergabung bersama kita di Prame Suara Lamongan. Semoga Ibu sehat-sehat selalu sekeluarga ya Ibu.
7: Amin ya Allah. Doain ya biar saya masih sehat kembali amin. Pulih.
2: Amin, amin. Terima kasih. Mohon izin ditutup ya Ibu.
7: Iya, iya, silakan. Terima kasih.
2: Oke, wah lagi-lagi langsung kayak wow gitu ya sob. Hah, ternyata masih banyak sekali yang harus dipikirkan, gak cuman karena bencananya aja, tapi juga after bencananya tuh juga masih banyak sekali PR yang terutama bagi mereka-mereka yang terdampak langsung. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti seputar darurat Indonesia dan apa yang perlu kita bahas juga. Dan buat kamu jangan lupa nanti bisa bergabung di 081-2302-1039 untuk berbagi cerita, mungkin punya cerita apa seputar bencana ini. So, tetap stay tune di sini.
10: Brava Suara. Music Hits and

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasing. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasing, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong atau Rangga Hadi atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, kembali lagi bareng sama aku, Lia dan Nurul. Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi.
3: Cakep.
2: Nah Nurul, masih ngomongin soal bencana yang ada di Indonesia, terutama di gempa sekarang. Tadi Nurul kan udah calling-calling ya barengan sama tim yang ada di sana.
3: Iya, ada Ibu Feni dan juga Ibu Tati tadi ya. Kebetulan beliau berdua berada di lokasi langsung nih, Lia. Iya. Ada di Manggarai.
2: Dan kondisinya cukup miris ya.
3: Sedih banget, kayak aku langsung gitu.
2: Jadi kayak kita

0: belum ada persiapan apapun tentu saja.
1: Betul.
0: Tiba-tiba diminta gerusa-gerusuk untuk kondisi yang harus segera menyesuaikan kitanya. Nah, terkait ini sobat, ada relevansi dengan apa sih yang dilakukan pihak Lamongan? Ini datang dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Mereka itu memberangkatkan tim Respon Disaster Medical Committee atau DMC untuk membantu penanganan korban gempa bumi Nenoro. Tentu saja di NTT. Ini diberangkatkan di hari Selasa 18 Agustus. Waduh, udah beberapa hari lalu.
1: Betul, terkait
0: ini pun ya, yang diberangkatkan ada 6 personil dari DMC, termasuk ada salah satunya Muhammad Ivanda, kemudian Sony Irda, ini dari sarjana keperawatan, gitu yang diambil karena fokusnya untuk bertugas di bidang logistik medis. Karena di sana kan banyak banget korban yang entah luka-luka atau naudzubillah sampai udah mau meninggal dunia itu. Jadi butuh banget.
1: Tadi yang diceritakan sama Ibu Feni itu di hari pertama itu ya benar-benar mencekam gitu ya, kalau kita membayangkan dari cerita dari Ibu Feni itu banyak korban yang meninggal dunia, ada ayah yang menyelamatkan anaknya kemudian tertimpa kayak gitu-gitu tuh kayak
0: kemudian yang dari Ibu Feni sendiri aman ya, kalau dari keluarganya?
1: Kalau keluarganya alhamdulillah aman, cuman memang karena tempat Ibu Feni ini kebetulan tidak di pusat Floresnya, jadi kayak masih masuk-masuk gitu loh. Itu masih belum terjangkau bantuan dengan baik.
0: Gitu. Dan sobat, ngomongin soal gerakan yang dipakai sama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini, tentu saja kita harapannya semua tim relawan juga terselamatkan dari gempa ataupun bencana susulan di sana dan bisa memberikan kontribusi terbaik hingga pulih dan balik ke Lamongan dengan selamat tentu saja.
1: Amin ya tentunya. Harapan kita bersama, kita doakan bersama ya sobat Peramai Suara di rumah, supaya mereka ini kan ibaratnya kayak perwakilan dari kita juga ya Lia.
0: Iya
1: ya,
0: benar banget. Jadi sebisa mungkin kita mendoakan.
1: Iya minimal
0: atau,
1: ya.
0: Atau misal kamu mau donasi juga bisa sobat, bisa melalui website kitabisa.com, rumah zakat dan Lazismo atau lain-lainnya. Sekarang juga ada kemarin Irwan Ferdi.
1: Oh, Irwan Ferdi. Betul.
0: Itu juga membuka secara umum. Secara umum terkait siapa yang mau donasi, dan dia juga
1: open
0: transparansi.
1: Open
0: relawannya sepertinya dari tim internalnya dia, cuma dia itu open open
1: siapa
0: donasi
1: yang mau ikut, gitu
0: dan
1: ya,
0: dia transparansi dibuat konten.
1: Selalu seperti itu sih, dia gercep rakyat, membantu rakyatnya.
0: Iya benar banget sobat. Nah masih ngomongin soal ini, relevan dengan topik nih Nurul juga ya, terkait topik apakah dengan sekian banyak kondisi yang menyatakan darurat Indonesia, Indonesia masih disebut merdeka. Dan ini juga masih momen-momen kemerdekaan sobat. Nanti kita jam 8 ada talk show on air nih barengan sama Paskibra Provinsi Jawa Timur.
1: Mungkin nanti
0: sedikit banyak kita juga meminta sudut pandang beliau tentang hal yang satu ini. Sobat, kalau misal kamu mau ikutan absen, kita masih tunggu nih. Kamu bisa jawab ya, menurut kamu Indonesia saat ini itu paling darurat apa? Bencana, ekonomi,
1: pendidikan, lingkungan, moral atau sosial?
0: Bisa
1: langsung kirim jawaban kamu dan ngobrol-ngobrol di 081-2302-1039.
2: Rock-a-bye, baby, snug in your bed. Right now you are sleeping, and soon you'll be dead. Oh, I leave.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya, Nurul. Dan ini nih, buat kamu sobat kalau mau ikutan join, cek kamu bisa langsung ke SP Radio atau ke
3: website-nya paramesuarafm.com.
2: Oke, nah Nurul, kamu mau cek yang mana nih?
3: Ada mana aja nih yang bisa kita cek? Ada Simpang 4 Pegadaian. Coba kita lihat di Simpang Andanwangi deh, Lia.
2: Oke, boleh.
3: Oke, ini nah, lumayan rame ya perempatannya, ya, terus banyak parkir-parkir di jalan juga ya. Di samping jalan sih, bukan di jalan ya. Oke, untuk arus lalu lintasnya lumayan rame, tapi lancar ya Lia. Nah ini kalau kita lihat nih sob, ada kayak misalnya nih mau nyebrang gitu ya. Si ibu yang pakai skupi merah ini benar-benar harus memperhatikan kanan-kiri ya Lia ya.
2: Benar banget.
3: Karena kita nggak tahu kadang orang itu hanya fokus pada dirinya, jadi nggak lihat di kanan-kiri atau di depannya mungkin ada yang mau melintas juga.
2: Mau melintas juga, jadi nggak usah gerusak-gerusuk gitu.
3: Iya betul, harus hati-hati.
2: Di sini terpantau belum ada Pak Oga yang siap bantuin kamu, jadi kamu sebisa mungkin tetap fokus.
3: Betul.
2: Fokusnya harus ekstra, gitu ya Nurul.
3: Yeps.
2: Dan ini sobat, titik selanjutnya ini bakal aku cek di tepatnya di Tugu Adipura Dapur deh.
3: Okay.
2: Nah di sini tuh kadang kita sepele banget, lagi sepi kosong, kemudian kita langsung nyerobot aja nih Nurul. Yeah, kamu pernah kayak gitu nggak?
3: Enggak sih.
2: Alhamdulillah ya.
3: Yeah.
2: Nah buat kamu yang mau melintas di Tugu Adipura Dapur, kalaupun kelihatan sepi tapi rambunya masih nyuruh kamu berhenti, mending berhenti aja, biar kamu juga makin aman, makin selamat. Kelihatannya juga ini agak sepi tapi lancar.
3: Iya betul.
2: Ada dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kadang kendaraan besar kalau melintas di sini.
3: Iya, karena itu ini yang harus diwaspadai ya, karena ini kan jalurnya
2: jalur
3: antar
2: utama,
3: kota,
2: benar,
3: betul,
2: jalur antar kota. Nah, seperti biasa sobat, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai, kalau kamu pengendara mobil jangan lupa
3: seatbelt-nya dipakai. Tetap pantau terus CCTV-nya di website prameswarafm.com atau di Xpace Radio.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Sobat, masih bersama dengan aku Lia
5: dan juga Nurul di sini.
4: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi.
5: Okay.
4: Sobat, kita masih ngebahas seputaran darurat Indonesia bencana nih, Nurul. Dan kita cek, Nurul, ternyata ada update baru. Ini terjadi di National Way Kambas.
5: Agak ngeri ya, ada lagi Taman Nasional
4: bener
5: gitu.
4: Bener banget. Dan ini tuh tadi kamu cek ternyata adalah sekolah untuk gajah.
5: Gajah, betul. Iya, jadi ini banget, tuh so. Salah satu pusat pelatihan untuk gajah gitu loh, Lia. Kebayang gak sih?
4: Iya, benar.
5: Tapi kabarnya ini kok untuk hewan-hewan yang ada di sana sudah bisa diamankan.
4: Oke, alhamdulillah. Tapi ada korban gak kira-kira?
5: Kurang tahu, coba kita cek
4: ini,
5: ya.
4: Nah, sobat, ternyata kondisi ini tuh api telah berhasil dipadamkan sejak Sabtu malam setelah kebakaran sejak Jumat siang.
5: Oke.
4: Jadi kondisinya itu siang, habis itu lama nih, siang sampai sore, baru Sabtu malamnya bisa baru diselesaikan.
5: Okay,
4: Sabtu malam ya sobat,
5: ya?
4: Jadi butuh waktu yang
5: lumayan.
4: Iya
5: ya?
4: Benar. Luas yang terdampak itu di 600-673 hektar.
5: Wow.
4: Ini ada di wilayah selatan Taman Nasional, tepatnya di Resort Kuala Penet.
5: Okay.
4: Nah, sobat, kondisi satwa utamanya di Gajah Sumatera.
5: Nah, betul.
4: Ternyata saat ini tuh emang aman, tidak terdampak langsung karena habitat utama mereka berada di wilayah utara. Tapi
5: okay,
4: ngomongin soal ini, tetap
5: ya
4: sih kalau yang terdampak adalah tempat untuk pengamanan hewan, kita jadi kayak lebih miris banget.
5: Iya,
4: gitu.
5: Karena itu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka dari ancaman dunia luar gitu ibaratnya ya.
4: Benar, benar.
5: Terus sudah dipusatkan di situ tapi ternyata enggak aman juga, Lia.
4: Iya, ternyata ya. Dan setelah dicek ternyata mereka ini kesulitan di pemadaman, makanya butuh waktu yang lama. Medan lahannya itu gambut.
5: Okay.
4: Dan ngomongin soal ini tuh juga relevan dengan karhutlah yang ada di Kalimantan pun.
5: Okay.
4: Di karhutlah lainnya ini biasanya kendala pemadaman memang sama, lahan gambutnya ini yang bikin kesulitan. Itu kayak di hutan kan banyak tumpukan daun-daun.
5: Betul.
4: Nah, mereka itu kelihatannya udah selesai kebakarannya,
5: ternyata di dalamnya masih ada kobaran api yang tidak terlihat gitu ya, Lia.
4: Jadi
5: ya,
4: kayak bara dan kena angin itu.
5: Oke.
4: Kayak kamu ketika bakar-bakar sate yang ditiup,
5: lihat enggak terdeteksi juga ya, maksudnya tidak terlihat secara kasat mata gitu.
4: Tidak
5: ya,
4: ada api yang berkibar.
5: Oke, berkibar.
4: Berkobar, sorry. Berkibar sih ngomongin soal kemerdekaan.
5: Karena kita merdeka ya, melihat yang di Indonesia sedang berkibar tapi di sana berkobar gitu. Aduh, ya Lia.
4: Apakah merah kemerdekaan Indonesia saat ini identik dengan
5: berkobarnya
4: api? Waduh. Iya, benar banget. Tapi ngomongin soal ini sob ya, alhamdulillahnya emang tidak ada yang terdampak langsung, tapi semoga tetap tidak terjadi lagi.
5: Yes, harus dan mendoakan keamanan juga ini loh.
4: Dan semoga ini pure dari bencana, bukan yang di
5: bencana-bencanain
4: sengaja, sobat. Nah, masih ngomongin soal ini pun ya, ngomongin soal kemerdekaan, kemudian darurat Indonesia apakah masih bisa disebut merdeka? Habis ini tuh ada narasumber yang luar biasa.
5: Siapa nih?
4: Nurul.
5: Boleh spill dikit gak disclaimer? Kita lihat aja nanti gitu ya.
4: Iya, lihat aja. Beliau
5: tentunya
4: ini
5: berhubungan,
4: ada hubungannya sama kemerdekaan semuanya, lebih tepatnya karena ini tuh merupakan tim Paskibra dari Jawa Timur atau provinsi.
5: Keren,
4: nah,
5: keren,
4: sobat,
5: keren, keren.
4: Untuk detailnya mungkin nanti juga akan di-spill seputaran sudut pandang beliau tentang apakah Indonesia masih bisa disebut merdeka dengan darurat Indonesia kondisinya saat ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api, dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan, menurut Balai Pengendalian Karhutla, karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Pagi Sobat Prameswara. Nah kali ini barengan sama kuliah, seperti yang kalian tahu ya, di layar. Buat kamu yang kiranya join di SP Studio, pagi ini aku udah ditemenin sama Revani Kanza. Halo Kanza, aku manggilnya Kak Kanza ya. Kak Kanza ini sobat merupakan Paskibra Provinsi. Bisa disapa dulu Kak.
2: Hai Sobat Prameswara, kenalin aku Kenza. Aku sebagai pasukan 45 pengibaran dan pasukan 8 pengibaran, dan aku menjadi bulurahnya Pasprov Jawa Tengah.
1: Waduh, mantap banget sobat, karena ini momennya masih momen kemerdekaan tentu saja, dan cocok banget nih pagi ini kita ada diskusi barengan sama Revani Kanza Zahira. Kamu ini benar ya dari SMA Negeri 3 Lamongan?
2: Wah, benar banget.
1: Benar banget. Masih kelas berapa kalau boleh tahu, Kak?
2: Aku di kelas 11 sekarang.
1: Waduh, mantap banget sobat. Dan tadi aku surprise-nya, Kak Kanza ini tingginya 170. Makanya sobat, jadi itu salah satu tiket buat masuk bisa berhasil di Pasprov. Tapi bukan hanya itu, pasti ada tekad, kemauan yang kuat di baliknya. Nah, akan kita bahas lebih detail tentu saja barengan sama Kak Revani Kanza Zahira per jam 8:30 pagi ini sobat ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Kak Kanza, dulu awal perjalanannya bisa masuk ke dunia paskibraka tuh gimana?
2: Awalnya itu aku tuh sebenarnya nggak ada bakat di PBB nih teman-teman. Oke. Aku itu awalnya cuma target lolos kabupaten. Tapi karena keinginan orang tua yang mensupport aku buat bisa nih lolos paskibraka provinsi, dan senior-seniorku ini juga kayak kamu bisa, nggak ada yang nggak bisa selagi kita mau mencoba.
1: Okay.
2: Jadi aku tuh terus berusaha. Jadi setiap hari aku fisik, aku belajar TWKTIU itu tuh sebagai dari tes di Paskibraka. Jadi aku tuh belajar terus tentang. Jadi pelan-pelan dibantu sama seniorku, dibantu para bapak guru, dan tentunya ada seorang pelatih atletku yang dimana itu selalu support aku. Jadi aku tuh nggak sendirian dalam proses aku masuk paskibraka ini.
1: Oke, mantap banget. Jadi awal mulanya memang belum tertarik ya, tapi karena ada support dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah, bahkan ada dari mentor ya, Kak Kanza pada akhirnya sekarang udah berhasil masuk ke paskibra provinsi. Waduh, mantap banget. Nah, ngomongin soal persiapan, tadi kan ada sempat di spill sama kakak ya, persiapan sama tugas-tugasnya itu apa saja nih Kak? Meliputi apa saja, dari kabupaten dulu mungkin, kemudian lanjut ke apa saja?
2: Seleksi itu awal kita itu daftar dulu tentunya. Habis itu kita itu ada tes TWKTIU.
1: Oke.
2: Nah, itu habis itu kita lanjut ke PBB, tes kesehatan, parade, dan pantukir. Terus ada wawancara juga sih. Habis itu udah kita tuh nunggu agak lama mungkin ya. Aku berapa minggu kalau enggak salah. Mungkin sekitar 2 mingguan lah. Habis itu sampai nih kepada tahap pengumuman. Lah alhamdulillahnya aku ini dapat peringkat 1 di eligible yang dikirim sama Kesbangnya.
1: Waduh, habis mantap banget.
2: Habis itu dapat kabar juga kalau peringkat 1 sama peringkat 2 itu bakal dikirim ke provinsi. Nah, di situ aku excited banget kan. Wah, aku ternyata bisa ya. Kalau aku mau belajar, aku mau berusaha, aku bisa. Habis itu aku bilang ke mamaku, "Mak, aku peringkat 1 nih." Habis itu kayak seneng banget. Wah, ternyata kamu bisa ya nak. Habis itu seniorku support lagi. Ternyata kamu bisa ya, aku gak nyangka gini. Habis itu udah lanjut ke seleksi provinsi. Nah, di provinsi itu yang membedakan ada tes psikolog sama wawancara pusat. Gitu kali ya.
1: Oke, berarti perjalanan cukup panjang dan kadang kita nggak menyangka ya hasilnya itu sangat memuaskan. Kalau boleh tahu ranking 1 itu dari berapa peserta tuh Kak?
2: Itu dari 78, kalau cewek itu 38 sih.
1: Itu di Lamongan?
2: Iya, di Lamongan.
1: Wah, mantap banget sobat, di peringkat 1, makanya beliau ini juga apa ya, supportnya bukan hanya dari segi hasil tes, tapi dari segi fisik pun juga sangat mumpuni. Kadang dari segi fisik juga masih menjadi patokan utama ya Kak, kalau misal mau masuk ke paskibra, apalagi provinsi. Nah, ini tadi kan sempat disinggung juga kalau Kak Kanza ini seorang bulurah pasprov, bener ya?
2: Bener banget.
1: Nah, gimana tuh tantangannya sama peran mungkin ditunjuk atau angkat tangan, inisiatif sendiri?
2: Itu tuh sebenarnya aku tuh dari rumah,
1: iya,
2: kayak pengen gitu loh.
1: Okay.
2: Kayak aku pengen punya jiwa yang leadership, yang punya jiwa kepemimpinan.
1: Iya.
2: Abis itu aku sebenarnya belum ada niatan kali, okay, ya. Abis itu, abis masuk pemusatan nih,
1: iya,
2: dengar mau ada pemilu Pak Lurah Bulurah. Nah, abis itu dari situ aku siapin visi misiku.
1: Waduh, mantap banget. Jadi udah pada target ke situ, iya, gitu ya.
2: Abis itu kali ya, itu tuh belum ada perempuan yang daftar sama sekali.
1: Oh, ya?
2: Aku optimis lah, aku maju dengan visi misiku itu. Mm-mm. Tapi aku lupa nih visi misiku apa.
1: Oh, iya?
2: Tapi aku ini masih kayak jiwanya tuh masih di visi misiku yang jadi bulurah di provinsi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi abis mengutarakan visi misi, mm-hmm, kita itu ada voting. Jadi kayak kertas itu ya, mau yang cowok nomor berapa, urutan, yeah, keberapa, mm-hmm, ceweknya urutan keberapa. Jadi kita itu nggak tahu sebenarnya. Abis itu kertasnya dilipat kayak pemilu pada umumnya gitu, mm-hmm, dimasukin ke kardus, mm-hmm, udah. Abis itu di list di laptop satu-satu gitu. Jadi sebenarnya tahu hasilnya karena ada printernya gitu.
1: Oke, mantap banget. Nah, ngomongin soal tantangan sama peran bulurah itu ngapain enggak?
2: Kalau jadi bulurah itu tentunya harus disiplin, harus bertanggung jawab, harus mau membantu warganya ya Kak Lia tentunya. Jadi aku itu sebenarnya aku kan anak tunggal.
1: Iya. Yeah.
2: Aku juga enggak seberapa gimana-gimana sih
1: yang,
2: ya,
1: iya,
2: jago bener buat nyatur-nyatur.
1: Oh, okay.
2: Tapi ternyata aku tuh bisa Kak.
1: Mm-mm.
2: Jadi kan di paskibraka provinsi tuh ada 20 peluit yang mau kayak mau melakukan sesuatu.
1: Mm-mm.
2: Nah, peluit pertama itu Kak Lia buat kita persiapan.
1: Mm-mm.
2: Persiapannya tuh 15 menit. Habis 15 menit setelah itu, mm-mm, ada peluit kedua.
1: Okay. Peluit
2: kedua itu buat kita udah harus siap. Tapi nih lucunya kali ya, aku itu sebelum peluit kedua sebenarnya udah siap, udah baris rapi. Jadi kayak kocaknya itu yang laki-laki tuh belum siap, tapi perempuannya tuh udah baris rapi.
1: Wow.
2: Baris dengan gagahnya tuh aku kayak siap, sudah lengkap Kak gitu, sudah lengkap Bang gitu.
1: Iya. Jadi pede gitu ya.
2: Iya, kayak pede banget. Jadi sebelum peluit kedua kelompok putri, peloton putri sudah siap sebelum, okay, peluit kedua itu ada.
1: Oke, okay, mantap banget. Jadi ngomongin soal ini juga relevan sama kalau misal kamu mau ngecek kualitas orang, jangan lihat dari kualitasnya dia aja, tapi juga pemimpinnya kadang. Mentor itu juga mempengaruhi anggota gitu ya, yeah, Kak Kanza. Nah, ngomongin soal penugasan nih Kak Kanza. Dari awalnya Kak Kanza kalau boleh tahu apakah gabung di Paskibra Lamongan juga?
2: Enggak Kak, aku tuh malah sebenarnya aku udah bilang dari awal,
1: okay,
2: aku itu enggak ada potensi,
1: oh, iya, iya,
2: TBB. Dan aku juga gak minat ikut paskib. Karena apa? Dulu itu aku pernah dibujuk sama orang tua aku buat,
1: iya,
2: ikut.
1: Mm-hmm.
2: Karena orang tua aku juga tahu,
1: iya,
2: paskibraka. Soalnya, yeah, kan kalau nonton di TV kan pasti banyak,
1: iya.
2: Apalagi kalau pusat nih, tingkat pusat kan disiarin di TV.
1: Mm-hmm.
2: Habis itu aku udah disuruh ikut. Pas aku masuk SMA disuruh ikut paskib. Aku kan kayak kalau nggak diatletan kayak cewek banget,
1: iya,
2: kayak feminim banget, nggak,
1: iya, iya,
2: mau kena panas, nggak kalau cewek sekarang nggak mau item,
1: iya,
2: nah
1: bener,
2: itu kali ya, jadi nggak ada bimbingan paskib dan gitu-gitulah.
1: Oke, okay, berarti begitu masuk ke paskibra langsung ke provinsi gitu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, benar banget.
1: Wow,
2: kali ya,
1: mantap banget, keren banget nih Kak Kanza. Nah, ngomongin soal momen penugasan karena ini masih bulan Agustus kayak. Momen yang kiranya deg-degan banget itu pas apa?
2: Nah, momen pas pengibaran dan penurunan. Karena itu sangat sakral ya, Kak.
1: Iya.
2: Kita membawa duplikat bendera Sang Saka Merah Putih.
1: Mm-hmm.
2: Nanti kalau pikiran para pasukanku, mm-hmm, itu nanti kalau kebalik gimana ya?
1: Iya.
2: Kalau salah gimana ya? Momen seumur hidup sekali.
1: Iya,
2: kalau salah
1: banget
2: kan pasti bakal dikenang banget, Kak Lia.
1: Mm-hmm.
2: Jadi angkatanku itu mencoba berdiskusi, membangun jiwa korsa agar pas pengibaran dan penurunan itu kayak berhasil. Terus dikenangnya itu dikenal angkatan yang baik, angkatan yang bijaksana untuk mengibarkan duplikat bendera Sang Saka Merah Putih itu kali ya.
1: Oke, tapi umumnya semuanya lancar ya?
2: aman, lancar banget. Alhamdulillah. Habis itu kayak langsung terharu, nangis-nangis.
1: Iya. Jadi kebersamaannya ya? Juga ada banget ya.
2: Iya. Hmm,
1: mantap banget tuh, Kak. Kak Kanza, dan terkait ini sobat, tentu saja enggak hanya SMA Negeri 3 Lamongan yang bangga, kita Lamongan juga bangga karena tahun ini ada tim dari Lamongan termasuk Kak Kanza ini yang mewakili Lamongan menjadi paskibra provinsi. Dari Lamongan ada teman Kak Kanza lain enggak?
2: Atau ada. Kan setiap kabupaten tuh kali ya dikirim satu pasang.
1: Oke, yang dua orang tadi.
2: Iya.
1: Oke, yang ranking 2 benar ya?
2: Iya, benar.
1: Waduh, mantap banget sobat, dan ini bikin Lamongan bangga tentu saja. Habis ini nih Kak Kanza, karena momen kemerdekaan ini sama topik siaran pada hari ini tadi itu ngebahas seputaran Indonesia sekarang kan kondisinya darurat ya. Apakah masih layak Indonesia disebut merdeka? Nanti aku bakal nanyain Kak Kanza seputaran sudut pandang Kak Kanza tentang ini. Tapi sobat, setelah yang satu ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan kalau misal kamu mau ada pertanyaan tambahan buat Kak Kanza, boleh banget langsung drop aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara
0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita tarik
2: lagi ya. Kondisinya gimana? Harusnya momen merdeka happy semua, tapi malah ada yang kesusahan di sisi sana. Benar banget. Nah, ngomongin soal ini juga relevan sama Kak Kanza kan sebagai wakilan dari Lamongan di Paskibra Provinsi. Ada gak pesan generasi muda kiranya khusus untuk di momen kemerdekaan ini, atau biar bisa ngikuti jejaknya Kak Kanza sebagai Paskibra Provinsi?
3: Sebagai generasi muda, jangan tunda untuk terus berkarya sebagai atau mulai dari hari kecil, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita.
2: Oke. Mungkin sebelum penutupan nih Kak, dari segi lain-lainnya, kiranya kakak ada penyampaian closing statement buat Sobat Prameswara yang lagi dengerin, pun motivasi pesan lainnya bisa disampaikan.
3: Jangan berusaha untuk tetap di zona nyaman, tapi keluarlah dari zona nyaman untuk jadi generasi muda yang berpotensi dan memotivasi. Karena apa? Buktinya aku yang enggak ada minat dan enggak ada potensi di PBB, buktinya sekarang aku bisa duduk di bangku ini membawa nama Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2026 membanggakan Kabupaten Lamongan untuk Kabupaten Lamongan.
2: Oke, jadi ngomongin soal ini juga sebisa mungkin di peran apapun kamu banggain Lamongan dengan versi kamu gitu ya Kak Kanza ya.
3: Benar banget.
2: Kak Kanza, spill dikit dong gimana caranya, misal ada lainnya Sobat Prameswara yang mau ikutan buat semoga bisa ngikuti momennya kakak sebagai Paskibra Provinsi. Jadi strateginya apa tuh?

0: Ke depannya kita gimana? Kalau kita dari awal udah tanya, udah tahu spill-spillan, kita bakal mulai mau maju dan cari tahu terus kok, dan kita bakal terus bersemangat, termotivasi, dan terus berkarya dan berkembang sampai hari ini.
1: Oke, jadi kuncinya tanya, beraniin tanya sama mulai. Kalau nggak mulai-mulai, tanya aja sama aja ya Kak Ganda.
0: Iya, benar banget. Benar banget.
1: Jadi dua itu sobat emang udah jadi patokan khusus kunci biar kamu kiranya yang mau ngikuti jejak Kak Kanza di Paskibra Provinsi tahun depan gitu. Jangan lupa tanya dan mulai. Kalau tanya aja nggak mulai-mulai ya sama aja. Dan ngomongin soal ini sob ya, kita tadi udah ngebahas seputaran cerita di balik Kak Kanza sebagai Paskibra Provinsi, dinamika karantina, tantangan, dan tentu saja ini semua tidak luput dari peran orang tua yang sangat support Kak Kanza hingga pada akhirnya berhasil menjadi Paskibra Provinsi. Dan tadi Kak Kanza juga nyampein seputaran sudut pandang Indonesia darurat, sob. Sebenarnya kita semua layak untuk ngerasain merdeka, tapi wohu alam ataupun memang bencana yang ada ini, pada akhirnya beberapa saudara kita yang di sana mendapatkan kondisi tidak bisa merayakan kemerdekaan sepenuhnya. Semoga ini segera pulih juga Kak Kanza ya.
0: Benar banget.
1: Benar. Mungkin ada tambahan lainnya Kak Kanza sebelum kita menutup sesi bersama dengan Kak Kanza di pagi hari ini?
0: Udah sih Kak, dari aku pokoknya jadi generasi muda jangan putus asa dari satu hal.
1: Okay.
0: Karena kita enggak tahu kesempatan kita itu ada di mana. Jadi teruslah berkembang, teruslah berkarya dimanapun kalian berada. Bersinarlah di tempat yang sesuai dengan bakat Anda.
1: Benar banget, jangan sampai kamu berkembang di bakat yang tidak sesuai, kadang malah kamu juga gak full atau gak maksimal lah untuk melaksanakannya. Jadi bisa mungkin berkembanglah di bakat yang sesuai dengan impian dan tujuan kamu sobat. Gitu ya. Kak Kanza, aku mau ngucapin terima kasih banyak udah berkenan hadir di pagi hari ini dan udah ngasih tips trik buat bisa join di Paskibra Provinsi tahun depan, ataupun ngasih sudut pandang lainnya dan ngasih tahu kita perjalanan Kak Kanza. Sobat, masih ngomongin seputaran Indonesia darurat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, nah kembali lagi bareng sama aku Lia.
4: Aku balik lagi Nurul di sini.
3: Di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang enggak omong kosong tapi penuh informasi dan inspirasi.
4: Betul.
3: Sobat, enggak terasa ya Nurul, udah 4 jam aja. Oh, 3 jam 3 kita jam nemenin aja, dari jam 6 hingga mau jam 9 ini.
4: Yes, dari mungkin teman-teman masih baru bangun gitu ya.
3: Iya.
4: Mulai aktivitas dan sekarang mungkin sudah ngantuk
3: bener,
4: lagi
3: bener. Gak sih? Sampai tadi ada yang nanyain, ada apa ini gitu.
4: Iya. Ada apa nih bener. Gitu. Update.
3: Mm-hmm. Dan ngomongin soal darurat Indonesia, ternyata dari sudut pandang barusan narasumber Kak Kansa dari Paskibra Provinsi, emang sebenarnya Indonesia layak disebut merdeka, tapi ya kondisinya memang sedang darurat aja per Agustus ini, momennya barengan sama momen kemerdekaan. Dan makanya beberapa saudara kita mau gak mau tetap terdampak, ya kita gak bisa menghindari itu sob, tapi momen kemerdekaan masih terus berlanjut. Dan semoga emang real Indonesia merdeka aja, bukan cuma kata merdeka.
4: Betul.
3: Kita tadi, aku sama Nurul udah update seputar lalu lintas, kemudian update info lokal maupun nasional. Di Lamongan ada acara-acara baru. Pun Lamongan juga masih ada kegiatan untuk perayaan di Agustusan nanti.
4: Iya, sampai jadi, nanti September gak sih Lia?
3: Benar-benar, masih akan ada Lamongan Night Carnival. Kalau misal kamu mau cek detailnya pun bisa langsung ke akun Instagram Lamongan Cup. Di situ udah ada jadwalnya Nurul.
4: Oke, jadi kita bisa tahu ya. Kayak misalnya mungkin yang ada kegiatan atau ada aktivitas di luar bisa menyesuaikan.
3: Benar banget tuh.
4: Misal kamu kejebak macet
3: atau kamu yang kiranya udah ada libur, waduh udah punya jadwal nih. Join aja ke acaranya Lamongan daripada kamu gabut gitu.
4: Oke.
3: Tadi barengan sama Nurul juga udah diupdate seputaran kebakaran dan semoga semua apapun itu yang kiranya darurat Indonesia segera mereda. Amin. Indonesia kembali pulih dan tanda kutip pihak-pihak yang di belakang layar yang kiranya menyeting ini semoga telah segera diberi kesadaran. Dan tentu saja semuanya ini dampaknya bukan ke kita manusia, bukan hanya ke tumbuhan, tapi juga ke
4: hewan-hewan juga, binatang-binatang, apalagi yang di Waikambas itu ya, itu miris banget sih.
3: Benar.
4: Tadi juga kita sudah terhubung dengan korban yang ada di lokasi juga ya Lia, itu menambah apa ya, wawasan kita juga yang real, kita nggak cuma baca di layar kaca gitu ya, kita nggak cuma jadi benar-benar di sana kondisinya
3: sangat miris. Dan semoga sobat terkait ini tentu saja semuanya segera pulih. Amin. Kita bisa merasakan momen kemerdekaan tentu saja. Dan jangan lupa di sebelah Sumatera, di Aceh itu juga masih belum pulih pasca bencana sebelumnya
4: yang kemarin sebesar itu ya bencananya.
3: Itu juga semoga segera pulih gitu ya Nurul. Nah sobat, aku sama Nurul mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah komen-komen, yang udah join, sekalipun kamu kiranya ada yang passive audience masih dengerin aja gak apa-apa. Terima kasih banyak udah stay di Prameswara. Mungkin itu barengan sama Kuliah dan Nurul. Kita ketemu lagi di siaran berikutnya, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Tapi sebelum itu, kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin banyak playlist dan program yang siap nemenin kamu di setiap hari. Aktivitas tentu saja, apalagi hari ini, hari Senin, untuk memulai weekend biar kamu makin semangat terus. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya. Dan habis ini bakal aku sama Nurul stelin lagu biar kamu makin cinta sama Indonesia. Sobat, ini dia Tanah Airku. Selamat mendengarkan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
2: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal. Angkanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima itu cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes, tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
2: Ketidaktepatan desil itu mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah, kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, turut menyoroti parameter yang digunakan BPS dan pemerintah pusat dalam menentukan desil yang pada akhirnya justru menuai kontroversi di akar rumput.
3: Kemiskinan bukan absolut tapi relatif pendapatan. Nah kalau kemudian motretnya dia keliru, variabelnya apa aja kan rakyat tidak tahu itu. Si BPS ngomong 30-40 item melihat seolah-olah detail. Memang datanya harus benar-benar valid. Kemudian orang tidak mampu biasanya dikaitkan pendidikan misal. Asumsinya kalau pendidikan kalau sudah lewat SMA, cari kerja dong, bukan kuliah misal. Kemudian wong jari gak mampu wong duwe HP. Loh, HP sekarang bukan barang mewah. Faktor dia untuk mendapatkan uang atau alat produksinya itu sekarang HP. Menurut aku variabelnya itu yang harus dibuka dari BPS itu. Rakyat tidak tahu persis bagaimana penetapan desil 1-10 itu.
1: Menurut legislator Oni Setiawan, ukuran kesejahteraan masyarakat wajib benar-benar diuji dengan kondisi real di lapangan. Apalagi kebijakan penentuan desil yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, dinilai Oni seringkali meminggirkan peran pengawasan di daerah.
3: Pemerintah saat ini tidak mau katakanlah kerjasama dengan pemerintah daerah. Coba ini kalau kelurahan desa dilibatkan atau dikasih tahu, dibuka itu data. Desil 1-10 itu apa kriterianya? Pertama orang pasti bingung ya, tapi minimal lego. Ini yang melakukan survei kan hanya BPS, oke? Coba bayangkan ya, ini contoh ini, pendapatan 3 juta satu bulan. Di bawah 3 juta baru dianggap miskin. Bayangkan 3 juta untuk makan 5 orang, satu keluarga. Satu orang kan 600 hitungan biaya pengeluaran satu bulan. Kan jelas gak cukup. Jadi kalau hanya orang tuanya yang kerja dengan gaji 3 juta, kemudian dianggap dia kaya, wah ya gak masuk gitu loh.
1: Di sisi lain, potret kemiskinan saat ini semakin kompleks. Ada masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk dalam kategori miskin ekstrim, tetapi mereka sangat rentan ketika menghadapi hantaman ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, beban biaya pendidikan, pencabutan subsidi BBM, hingga ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Kelompok inilah yang sering luput dan disebut sebagai masyarakat rentan miskin. Seperti yang dijelaskan pengamat sosial Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Nah, ini yang paling repot. Kelompok rentan miskin ini sudah bisa dikenali lewat wacana kebijakan sebenarnya ya. Tapi belum tentu terlihat secara memadai dalam desain pelaksanaan program. Mereka ini di wilayah abu-abu bisa cepat turun karena goncangan ekonomi. Secara statistik misalnya, mereka sedikit berada di atas garis kemiskinan, tetapi secara sosial ekonomi belum aman. Rata-rata mereka yang punya pekerjaan ini tidak tetap dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Perbedaan antara miskin dan tidak miskin itu tidak bisa dibuat kayak tembok pemisah yang jelas ya. Tapi mereka semacam lereng curam gitu. Seorang bisa dapat turun tergelincir dengan cepat, kehilangan pekerjaan, misalnya mengalami sakit, kemudian kecelakaan, apapun yang di luar kontrol. Lalu apa solusinya? Nah, paling tidak kita bisa memahaminya lewat 3 lapisan kebijakan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan pemberdayaan. Nah, ini penting sekali.
1: Ketika masyarakat merasa kondisi real mereka tidak lagi tercermin dalam desil yang ditetapkan pemerintah, persoalannya bisa meledak menjadi konflik sosial yang mengikis rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Kembali, pengamat sosial Bagus Irawan.
4: Di sini teori keadilan sosial makin relevan ya. Warga tidak hanya menilai hasil akhir, siapa menerima dan siapa yang tidak. Tapi juga harus menilai secara prosesnya, kriterianya, data yang diperiksa, kemudian indikator lain yang bisa meyakinkan suatu keputusan tersebut. Nah, ini juga perlu sosialisasi dalam konteks kecemasan publik dan disinformasi, kekosongan informasi, ini harus cepat diisi. Kalau nggak gitu, rumor-rumor yang aneh-aneh, kemudian hal-hal yang negatif pasti akan terus membayangi bagaimana publik itu melihat ketidakadilan sosial semacam ini. Ketika kategori administrasi diumumkan tanpa disosialisasikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan jarak penerima dan bukan penerima, memicu kecemburuan dan mendorong warga untuk menyembunyikan kondisi ekonomi agar tidak dipermalukan. Dalam budaya komunal di Indonesia, bantuan juga dapat menjadi sensitif karena menyangkut harga diri, hubungan tetangga dan kehormatan di keluarga tersebut.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
2: Ada 3 poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus ditambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. yang didukung penuh oleh
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
13: Aku mau tea juice lemon.
14: Kalau aku mau tea juice madu.
15: Aku gula batu.
14: Mau melati.
15: Aku lapar.
11: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
12: Asik.
11: Nah, gimana? Enak es tehnya?
14: Enak.
15: Mau dong.
14: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
15: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
11: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
11: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
14: Panas-panas enaknya minum tea juice.
15: Semua rasanya enak.
11: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Prameswara.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
16: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
17: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
17: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
17: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
17: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
17: Baby
5: ya?
17: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
17: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur.

0: dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanenggawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan gelar patroli skala besar, sasar balap liar, dan 3C. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Nurul Zain.
2: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan bersama unsur sinergitas kembali meningkatkan pengamanan wilayah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa patroli skala besar. Patroli yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyisir sejumlah kawasan strategis dan titik rawan. Mulai dari alun-alun Lamongan, Jalan Lamong Rejo, Jalan Lingkar Utara hingga kawasan Terminal Lamongan. Fokus utama operasi ini adalah mengantisipasi kejahatan jalanan 3C, yaitu curat, curas, dan juga curanmor, serta menindak aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, hingga potensi perkelahian kelompok di malam hari. Selain penyisiran jalan, petugas di lapangan juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan warga guna memberikan rasa aman dan memastikan kondisi wilayah Lamongan tetap kondusif. Dari Lamongan, saya Nurul Zain melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Nurul Zain, reporter Radio Pramsuara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi, sobat. Dapat bantuan bedah rumah 50 juta rupiah. Pemkab Mojokerto fasilitasi hunian layak bagi keluarga Sutarno. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Bupati Mojokerto Muhammad Albara meninjau langsung kondisi tempat tinggal keluarga Sutarno di Desa Serigading, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 19 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan mengenai hunian sangat tidak layak, di mana satu ruang kecil dihuni 5 anggota keluarga menyatu langsung dengan kandang kambing, serta tidak memiliki dapur maupun fasilitas toilet. Kondisi tanpa sarana sanitasi tersebut mengeliminasi kenyamanan warga, bahkan memaksa keluarga Sutarno harus berjalan hingga 1 km dari rumahnya hanya untuk menemukan tempat buang air. Merespon kondisi memprihatinkan tersebut, pemerintah kabupaten bersama Basnas Kabupaten Mojokerto dan MWCNU Trawas menyalurkan bantuan bedah rumah senilai 50 juta rupiah untuk membangun hunian sehat berfasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur serta toilet yang terpisah dari lokasi kandang.
4: Rumahnya tidak layak huni. Satu, karena rumahnya gandeng gitu ya. Rumahnya campur dengan kandang kambing. Terus kondisinya juga tidak layak huni, tidak ada sanitasinya, tidak ada WC-nya, tidak ada dapurnya, dan ruangannya cuma satu, yaitu untuk tidur. Berapa ini, 5 orang, jadi kami lihat sangat tidak layak huni. Ini ada program bedah rumah dari Basnas Kabupaten Mojokerto, juga dari bantuan dari MWCNU Kecamatan Trawas, jadi totalnya 50 juta dan nanti akan kita bangun lebih layak lagi.
3: Di samping perbaikan fisik bangunan, Pemkab Mojokerto memastikan pemenuhan jaminan sosial bagi keluarga desil 2 ini melalui program PKH, PPNT, dan BPJS Kesehatan, serta mengarahkan anak Sutarno yang duduk di kelas 6 SD untuk masuk ke program sekolah rakyat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggohadi Lamongan. Dari Lamongan, kita bergeser ke Ngawi, sobat. Ayam potong tembus Rp45.000. Pedagang Ngawi akui pembeli mulai mengurangi belanja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahanenggawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Ngawi mendadak naik. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas yang menjadi salah satu pilihan lauk masyarakat itu melonjak hingga 5.000 sampai 7.000 per kilogram dari harga biasanya. Di Pasar Beran Ngawi, harga ayam potong kini berada di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pedagang masih menjualnya sekitar Rp36.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam, harga telur juga ikut terkerek naik sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut mulai terasa di lapak pedagang. Endang Sutiorini, salah satu pedagang ayam di Pasar Beran, mengatakan kenaikan harga membuat pembeli lebih berhitung sebelum berbelanja. Dampaknya volume penjualan harian ikut anjlok. Lonjakan harga juga membuat konsumen harus mengubah pola belanja. Ayam yang sebelumnya rutin dibeli setiap pekan kini mulai dikurangi demi menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
6: Ya, 42 sampai 45.
7: Ya. Itu mulai kapan, Bu, tingginya harga ini, Bu?
6: Mulai sudah seminggu yang lalu.
7: Sudah satu minggu ya?
6: Sudah satu minggu.
8: Naiknya itu seperti apa, Bu? Naik terus?
6: Ya, naik terus. Dari harga 38 sampai...
7: Sekarang 42.
6: Iya.
7: Kalau penyebab kenaikan ini apa, Bu?
6: Mungkin stok ayam nggak ada. Mungkin. Saya juga...
5: Salah satunya, seorang pembeli menuturkan harga ayam yang sebelumnya hanya sekitar Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram. Selisih tersebut dinilai cukup terasa, menjadikan ayam sebagai menu konsumsi rutin. Tekanan harga semakin besar karena stok ayam di pasaran disebut terbatas, sementara biaya pakan juga mengalami kenaikan. Kombinasi kondisi tersebut akhirnya membuat harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Bagi pedagang, kenaikan harga bukan berarti keuntungan bertambah. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi justru membuat pembeli menahan belanja dan omset harian ikut tergerus. Demikian dari
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Magetan. Belanja pegawai Magetan hampir 40%. Pengalihan gaji P3K guru bisa ringankan APBD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
9: Baik, terima kasih. Sobat, belanja pegawai pemerintah Kabupaten Magetan bisa menjadi salah satu komponen besar dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya belanja pegawai yang mencapai hampir 40% membuat pemerintah daerah berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi beban pembiayaan pegawai melalui APBD. Salah satunya melalui rencana pengalian pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ke pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan apabila gaji P3K guru nantinya ditanggung pemerintah pusat, kebijakan tersebut otomatis akan mengurangi beban belanja pegawai daerah. Meski demikian, Pemkab Magetan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengalian pembiayaan tersebut. Mas Ruri mengatakan hingga kini informasi mengenai pengalian pembiayaan gaji P3K guru masih sebatas kebijakan yang diberitakan di media. Pemerintah daerah belum menerima aturan teknis yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan.
10: Kita tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Kalau yang kemarin kan baru polisinya. Ini teknis seperti apa, kita tidak lanjuti. Kita akan kisaran hampir 40% ya, Bu. Dan nanti dengan adanya guru ya, guru P3K secara pusat itu akan mengurangi belanja gaji kita.
9: Mas Ruri menyebutkan Pemkab Magetan saat ini memiliki sekitar 2.300 guru yang berstatus P3K penuh waktu. Selain itu terdapat sekitar 38 guru P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, pengalian pembiayaan gaji P3K guru ke pemerintah pusat dinilai berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkab Magetan. Namun Mas Ruri belum dapat memastikan besaran penghematan yang akan diperoleh karena pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
10: Jumlah seluruh P3K penuh waktu dan guru penuh waktu P3K ya, 2.300. Nah itu kan separuh lebih guru P3K. Yang P3K itu lebih banyak guru. Terus yang paruh waktu 38.
9: Di sisi lain, Pemkab Magetan telah melakukan pemetaan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jumlah guru dengan formasi dan kebutuhan sekolah. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan dievaluasi setelah pemerintah pusat menerbitkan petunjuk teknis mengenai kebijakan P3K guru. Mas Rudi juga belum memastikan apakah seluruh guru P3K akan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat atau hanya sebagian. Menurut Mas Rudi, apabila nantinya terhadap penataan atau pengalian guru ke pemerintah pusat, penempatan tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. Sementara mengenai kemungkinan P3K paruh waktu untuk berubah menjadi penuh waktu, Mas Rudi mengatakan pemerintah daerah juga masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah, manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Merdeka
2: bareng Prame Suara.
3: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan, menurut Balai Pengendalian Karhutla, karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, memang menarik banget ya Sobat Prama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu matanya tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya. Langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prama Suara?
2: Kepada Sobat Prama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prama Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Brama Suara.
4: Segernya kelewatan. Bareng Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Brama Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Pramaswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
11: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
12: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
11: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramesh Suara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Pramesh Suara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Pramesh Suaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Pramesh Suara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke, jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke, jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke, dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti nggak lihatnya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya, diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramas Suara. Nah, terkait ini mungkin relate banget sama Sobat Pramas Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu.
1: Oke, aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih dokter?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya, jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, apa yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramas Suara?
2: Kepada Sobat Pramas Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramas Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramas Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prameswara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Tuhan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Informing.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brahma Suara.
2: Music hits and info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
1: Demikian Prambes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambes Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendala ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Yeah.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, okay, menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: Dokter? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM, Prameswara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
4: Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
7: Mau tijus lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
10: Panas-panas enaknya minum tijus!
11: Semua rasanya enak!
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
12: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brawa Suara.
3: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: What an amazing audience. Thank you so much. Thanks for sitting in the back up there, everybody. And thanks for giving us an amazing performance to give you. Goodbye and good night.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara. News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa itu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunnya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok, sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendala ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah, dokter terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya. Jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga. Walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga. Ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu. Kadang seperti melihat, jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh bisa ada keluhan seperti itu. Atau muncul hitam-hitam, melayang-layang bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Prameswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prameswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: dokter? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya.
2: Tuh.
1: Langsung cek aja.
2: Ya.
1: Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah, dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prameswara?
2: Kepada Sobat Prameswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prameswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
3: 103,9 FM Prama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 FM Prama Suara.

0: Berbes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Acara ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Tumpahan zat kimia di JLU Barat mengakibatkan pengendara roda 2 terjatuh. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi. Baik, terima kasih sobat. Terjadi tumpahan zat kimia di pintu JLU Barat atau Jalan Lingkar Utara yang mengakibatkan kondisi jalan menjadi licin. Beberapa pengendara sepeda motor bahkan sempat terjatuh akibat permukaan jalan yang licin.
2: Selamat pagi, mohon izin melaporkan pada pagi hari ini tiket 12.00 mendatangi TKP tumpahan zat kimia di pintu masuk JLU Barat mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mengalami terjatuh. Untuk saat ini kita koordinasi dengan damkar agar disemprot dan arus berjalan normal.
1: Respon cepat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lamongan melakukan koordinasi bersama dengan damkar Lamongan untuk melakukan pembersihan tumpahan zat kimia di lokasi. Petugas mengingatkan kepada pengguna jalan tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan jaga jarak aman. Satlantas Polres Lamongan menghimbau memprioritaskan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kelancaran lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio. Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang meluas, 13 daerah di Jatim mulai bergantung pada bantuan air bersih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya. Krisis air bersih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan 13 kabupaten dan kota kini masuk daerah terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut disampaikan Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo saat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Kionten, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi. Menurutnya, dari 13 daerah terdampak, terdapat sekitar 26 kecamatan yang mulai mengandalkan distribusi air bersih. Untuk menjangkau warga terdampak, PMI Jawa Timur bergerak bersama pemerintah daerah melalui BPBD, TNI, dan Polri. Sebanyak 16 truk tangki telah dikerahkan untuk mengirimkan air ke sejumlah titik yang mengalami kesulitan pasokan. Tak hanya mengandalkan distribusi, warga juga mulai mencari sumber air yang masih tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, keterbatasan sumber air membuat bantuan tangki menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat.
4: Kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu semua dapat.
5: Sejauh ini langkah yang sudah dilakukan oleh PMI sendiri seperti apa ini?
4: Membantu dengan tangki biasanya, tangki dilakukan kepada PMI Kabupaten Kota untuk dioperasikan membantu dengan seperti ini tangki-tangki.
5: Sejauh ini sudah sampai berapa tangki atau itu Pak untuk
4: membantu? Sudah banyak. Sekarang itu sudah berapa mobil kita yang digerakkan? 15.
6: Ada semuanya 16 ya Pak?
4: 16 mobil sudah digerakkan gantian. Satu bulan di kabupaten ini, satu bulan di kabupaten. Tapi kabupaten itu kan ada BPBD. Masih ada juga yang lain, ada kepolisian, ada angkatan darat yang bantu.
3: PMI Jawa Timur pun meminta seluruh jajaran PMI di Kabupaten Ngawi dan Kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kekeringan, terutama pemenuhan kebutuhan air bersih, dapat dilakukan lebih cepat dan merata. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kemarau tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga langsung menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat, ketersediaan air untuk kehidupan sehari-hari.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Fraksi Golkar tolak usulan Videotron 3,5 miliar dan Mobdin 5 miliar di tengah ratusan kilometer jalan rusak yang minim anggaran. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat fraksi Golkar DPRD Magetan menolak usulan pengadaan Videotron di kawasan Pasar Sayur Magetan senilai 3,5 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Magetan dari fraksi Golkar di Aryono menilai pengadaan tersebut tidak rasional jika dibandingkan dengan potensi pendapatan dari pajak reklame Videotron yang diterima pemerintah daerah. Menurut Didik, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan saat ini hanya sekitar 245 juta rupiah per tahun. Ia membandingkan potensi pendapatan tersebut dengan biaya pengadaan Videotron yang mencapai 3,5 miliar rupiah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan nilai investasi tersebut melalui pendapatan pajak reklame. Didi menilai pengadaan Videotron tersebut tidak menjadi prioritas dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia khawatir anggaran miliaran rupiah justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut dia, penyusunan anggaran daerah seharusnya mempertimbangkan manfaat dan kemampuan program dalam memberikan dampak bagi masyarakat. Didi meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kebutuhan perangkat daerah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya.
7: Saat ini, pendapatan pajak reklame Videotron di Magetan itu setahun hanya 245 juta. Sementara pengadaan Videotron itu sampai 3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak itu nggak akan dapat pengembaliannya untuk nutupi itu. Nggak produktif dan boros itu.
6: Selain Videotron, Didi juga menyoroti usulan pengadaan kendaraan operasional camat yang nilainya sekitar 5 miliar rupiah. Ia mengakui sebagian kendaraan operasional camat di Magetan memang sudah dalam kondisi rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, ia mempertanyakan rencana penggantian kendaraan tersebut secara bersamaan. Menurut dia, pengadaan seluruh kendaraan sekaligus akan menyedot anggaran sekitar 5 miliar rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
7: Ya, itu perlu diganti, saya sepakat. Tetapi, apakah harus diganti secara bersamaan sehingga menyedot anggaran sampai 5 miliar?
6: Didi mengatakan kondisi infrastruktur jalan di Magetan masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Yang mencontohkan jalur Bendo Kawedanan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah dan merupakan jalur utama masyarakat. Menurut dia, kerusakan jalan tersebut bahkan kerap membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Didi menilai kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran. Ia menyebut pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jalan. Didi berharap pembahasan APBD Magetan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setiap usulan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas, terutama dengan melihat kondisi masyarakat dan kebutuhan pelayanan publik.
7: Sering menyebabkan kecelakaan jalur utama. Nah, Pemda selalu berdalih tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Penting mana mobil dari jalan itu loh.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Gempur rokok ilegal, Pemkab Lamongan bersama tim gabungan amankan ribuan batang rokok tanpa izin. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Rahil.
8: Pemerintah Kabupaten Pemkab Lamongan bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bea Cukai Gresik, dan Kejaksaan Negeri Lamongan terus menguatkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal demi menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara. Dalam operasi penindakan yang menyasar pasar dan toko kelontong di empat kecamatan yakni Glagah, Babat, Pucuk, dan Karang Binangun, petugas berhasil menyita sedikitnya 9.000 sekian batang rokok ilegal. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya hingga rokok polos tanpa pita cukai. Kepala Satpol PP Lamongan, Ahmad Edwin Anedi, menjelaskan bahwa operasi tegas ini didahului dengan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pedagang, di mana seluruh barang bukti kini telah diserahkan ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean B Gresik. Pemkab mengimbau warga untuk terus mendukung gerakan gempur rokok ilegal, sebab penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan daerah. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Get up, you good for nothing lazy.
4: Morning, beautiful.
3: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prama Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai sobat Prameswara, ketemu lagi barengan sama Nanda untuk menemani segala aktivitas kamu yang mungkin nih sob hari ini yang lagi di jalan gitu kan, pulang kerja mungkin, atau mungkin buat kamu yang sekarang lagi di rumah juga, sobat Prameswara, aku temenin dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hits yang siap ngebooster semangat kamu. Dan untuk sobat Prameswara, kalau bosen dah aku dengerin radio cuma dengerin aja, tonton juga boleh sobat ya, bisa via website di prameswarafm.com atau juga di aplikasi Xpace Radio. Barengan sama aku tuntasnya sampai jam 8 malam nanti, jadi stay tune aja.
4: Prameswara,
5: music hits and information. Prameswara.

Rame Suara 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat. Ada informasi pembebasan pajak daerah 2026, Sobat. Jadi berdasarkan Kepgub Jawa Timur, ini bakalan berlaku bebas sanksi administratif sampai di tanggal 31 Agustus 2026 ya. Dengan keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan syarat roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal Rp500.000, Sobat. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Dengan catatan roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSER. Untuk PKB pokoknya maksimal sampai dengan Rp500.000. Terus syarat kedua yaitu roda 2 ojek online dan sepeda motor roda 3. Ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Untuk keringanan dasar pengenaan PKB 24,7%, terus kalau BBNKB itu 37,25%. Kalau pengenaan PKB dan BBNKB itu nggak naik. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rame Suara ya, kamu bisa menghubungi di call center 031-295-7070 atau di WA center 0811-305-7070. Masih barengan sama aku untuk informasi selengkapnya, jadi stay tune aja.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
13: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
14: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
15: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
14: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
12: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Ya, dunia pendidikan sekarang ini ya, apalagi di pendidikan tinggi Indonesia, baru aja dikejutin oleh kabar penangkapan Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Sobat. Kenapa gitu ya? Dan kasus ini juga pastinya langsung tuh jadi sorotan publik karena menyeret pucuk pimpinan institusi akademis yang seharusnya tuh kan jadi benteng integritas moral ya, Sob. Dan ya, alih-alih mengawal transparansi, lingkaran petinggi kampus itu malah diduga main curang tuh dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dan tentu aja ini tuh bikin banyak orang kayak kok bisa gitu loh. Terutama para orang tua yang selama ini tuh ngasih kepercayaan penuh pada jalur resmi universitas negeri. Dan ya, peristiwa ini juga jadi membuka mata kita ya, kalau praktek kotor di dunia pendidikan ternyata masih ada gitu loh. Jadi kayak di saat ribuan anak muda itu berjuang jujur lewat ujian ya kan, dari pagi sampai ketemu pagi belajar terus, les sana sini, beli buku ini itu, tapi segelintir oknum justru memanfaatkan momen untuk meraup keuntungan pribadi kayak titipan gitu loh. Misal ada si anak A nih kenal sama si oknum rektornya ini gitu, aku mau masukin anakku ini dong, boleh nggak, nanti kamu tak kasih uang. Nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu ternyata masih ada dan seharusnya kan udah nggak ada ya di indis dunia yang harusnya melek dengan pendidikan kayak gitu. Nanti juga aku bakalan abdalin juga Sobat Ramai Suara, sebenarnya faktanya tuh kayak gimana dan emangnya ada barang buktinya. Dan nanti kita bakal abdalin, jadi stay tune aja.
16: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prabasuara 103,1.

0: Prime Suarang 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama aku tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu juga. Dan kita bakalan ngebongkar tuh fakta OTT KPK atau operasi tangkap tangan yang dilakuin oleh KPK di Purwokerto dan Jakarta yang waktu itu berhasil menciduk belasan orang sebelum akhirnya menetapkan 6 tersangka. Jadi barang bukti yang diamanin itu pun juga gak main-main sobat. Mulai dari uang tunai ratusan juta rupiah hingga aliran saldo rekening. Angka-angka fantastis itu juga memperlihatkan kalau terstrukturnya praktik lancung yang terjadi di balik layar seleksi mandiri mahasiswa baru. Jadi para pejabat kampus ini itu kan seharusnya ya, itu kan ngasih teladan, tapi malah tertangkap basah sedang memuluskan praktek transaksional gitu. Nah dari KPK sendiri ini juga dapat apresiasi nih sobat, karena menyasar jantung institusi pendidikan yang selama ini jarang tersentuh. Jadi kalau bukti hukum ini tuh nggak pandang bulu lah, bahkan terhadap mereka yang menyandang gelar profesor dan juga rektor sekalipun. Mungkin, Sobat Rame Suara ya, banyak yang ngira kalau praktek lancung ini cuma terjadi di fakultas-fakultas favorit dengan peminat tinggi kayak kedokteran. Tapi ternyata, dari hasil pendalaman KPK, skema permainan kotor ini juga merambah ke berbagai fakultas lain di lingkungan kampus. Kayak, kamu masuknya aja udah nyogok gitu loh, takutnya nanti malah kapasitas di otak kamu itu gak sesuai dengan pelajaran yang bakalan diajarkan gitu loh sob. Dan salah satunya selain kedokteran, fakultas perikanan hingga fakultas hukum ini itu tercatat masuk dalam daftar unit yang ikut ditransaksikan dalam jalur mandiri itu. Yang artinya sobat, celah penyalahgunaan wewenang ini itu terjadi secara sistematis dan juga meluas di berbagai lini program studi. Bahkan ya, kalau dilihat-lihat tuh kenyataan ini juga nunjukin ya kalau masalahnya bukan lagi sekedar persaingan masuk jurusan tertentu, tapi udah jadi pola yang dilembagakan oleh oknum-oknum di dalam sistem. Jadi kamu bisa bayangin tuh ya, betapa rapuhnya keadilan akademik kalau semua lini itu bisa diperjualbelikan. Dan ya gimana mau menuju Indonesia, menuju bangsa emas begitu ya sobat Rame Suara di 2045 ya. Itu bukan emas lagi tuh, cemas nantinya sob.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Barometer Suara 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat. Salah satu fakta paling bikin shock dari kasus Unsut ini juga ada terungkapnya keterlibatan oknum guru SMA sebagai penghubung. Tuh, jadi kayak ibaratnya ya wis gak ucuk-ucuk langsung di rektor, ya enggak, pasti ada perantara-perantaranya gitu loh. Bahkan ini tuh berdasarkan bukti digital percakapan. Jadi guru ini itu ikut aktif ngasih tawar-menawar kuota kursi mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus. Tuh. Jadi ini kayak ibaratnya bisnis ya, sobat. Dan nominal yang dipatok pun itu bervariasi tinggi banget. Mulai dari puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah per kepala calon mahasiswa. Wah, ini sih bisnis yang nguntungin banget ya. Dan jalur perantara lewat dunia pendidikan menengah ini juga tentu bikin kita tuh makin kayak prihatin gitu loh, ngelihat ekosistem dunia belajar mengajar kok kayaknya jadi ajang transaksi yang itu kan harusnya murni dari isi pikiran para personalnya kayak gitu. Dan ya bagaimana gitu loh bisa seorang pendidik yang seharusnya ngajarin kejujuran justru ikut jadi makelar kursi universitas. Nah, ya jadi bikin kayak jadi bingung juga ya sobat Rebel Suara, orang-orang yang masuk ke universitas yang tinggi-tinggi itu beneran pure atau enggak, itu jadi seudon gitu jatuhnya ya. Tapi meskipun begitu sobat Rebel Suara, pokoknya ditanamkan aja dalam diri kamu kalau kamu mau ikut seleksi di universitas tinggi yang ternama, yang terkenal misalnya, ya kamu pastiin kalau diri kamu tuh layak. Layak bukan berarti banyak uang, tapi layak kalau diri kamu itu apa ya, udah bisa memenuhi kapasitas yang dibutuhkan di universitas itu gitu. Atau mungkin kamu bisa mengikuti pelajaran yang bakalan diberikan oleh universitas tertentu itu, sobat Rame Suara. Dan lagi-lagi buat kamu mungkin ya, yang mungkin mau ikutan nimbrung, kamu boleh banget tuh ceritain ke aku kayak sesusah apa sih kamu ikut seleksi di universitas impian kamu. Sobat Rame Suara, langsung aja join bisa via WA di 081-2302-1039.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan, menurut Balai Pengendalian Karhutla, karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Soal transaksional di dunia pendidikan ya. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah apakah orang tua yang nyogok ini tuh nantinya juga bakal ikut proses hukum oleh KPK? Jawabannya ditegasin oleh penyidik di mana posisi orang tua dalam skema ini itu dilihat sebagai korban pemerasan, so. Jadi mereka tuh berada di bawah tekanan psikologis yang besar karena anak mereka tuh kayak pengen banget gitu loh buat kuliah. Nah, jadinya orang tua itu terpaksa lah nurutin permintaan mahar dari pihak kampus. Nah, tekanan yang struktural ini dari pemegang kekuasaan yang membuat mereka juga nggak punya pilihan yang wajar gitu. Tapi meskipun begitu, sobat, situasi ini juga tetap memperlihatkan kalau rentannya posisi masyarakat di hadapan sistem birokrasi yang korup ya. Jadi kayak ketika jalur resmi dibuat seolah-olah mustahil tembus tanpa uang tambahan. Jadi ibaratnya ya masyarakat tuh dipaksa tunduk pada permainan gelap. Ada juga tuh ya yang sekolah tapi harus ini dulu kayak jual sawah dulu gitu. Itu mungkin jadi rahasia umum ya. Aku gak usah deh sebutin apa dan profesinya apa gitu ya. Sobat Prames Suara, kamu bisa terka-terka sendiri aja gitu. Tapi mungkin gak semua sobat. Ya semoga aja udah gak ada lagi lah ya. Dan Sobat Prames Suara, informasi lainnya masih barengan sama aku. Jadi kamu stay tune aja.
3: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada yang nanya, kenapa sih kasus jual beli kursi kuliah ini tuh kayak gak ada habisnya dari tahun ke tahun, dari kampus ke kampus gitu ya Sob ya? Jawabannya tuh ada pada celah regulasi dan minimnya pengawasan transparan pada pelaksanaan seleksi jalur mandiri universitas. Beda ya dengan jalur nasional yang terpusat dan relatif ketat pengawasannya. Jadi, kalau jalur mandiri ini tuh kan kayak ngasih keleluasaan penuh gitu loh bagi perguruan tinggi untuk ngatur mekanismenya sendiri. Nah, keleluasaan ini itu yang kerap disalahgunain jadi ladang basa korupsi birokrasi dan berakibat otonomi kampus yang harusnya dipakai buat berinovasi malah geser jadi otonomi buat cari celah pungutan liar. Jadi kayak selama transparansi seleksi mandiri ini nggak dibenahi total ya, kasus serupa juga bakalan terus berulang. Apalagi ada juga tuh pikiran-pikiran kayak kalau kamu ikut mandiri pasti kamu juga harus ngeluarin uang yang sangat-sangat banyak gitu sobat, jadi itu kayak jadi alibi lah ya mungkin sobat Rame Suara. Jadi kalau kamu mau ikutan mandiri kamu harus benar-benar tahu secara benar-benar strukturnya tuh kayak gimana dan prosedurnya tuh seperti apa gitu, jangan sampai ya kamu terjerumus lah dengan hal-hal atau kamu jadi korban oknum-oknum yang korupsi kayak gini. Dan untuk info lainnya, sobat, kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Pokoknya aku bakalan kasih kamu lagu hits juga buat ngebooster semangat kamu di hari ini. Dan buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget tuh untuk ceritain aja ke aku gimana jerih payah kamu, susahnya kamu buat lolos seleksi ya di universitas impian kamu, sobat.

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
9: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
10: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
9: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut-nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
1: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Rames Suara 103,9 FM, you'll see it's any information. Sobat Rames Suara, ngomongin soal kasus pemerasan penerimaan maba yang menjerat rektor Unsud ini, Sob. Mungkin dampak yang paling bahaya dari korupsi di dunia pendidikan itu bukan cuma uang negara yang hilang, tapi ya hancurnya mental meritokrasi bangsa gitu. Jadi kayak kelulusan itu ya bisa dibeli dengan uang. Jadi kayak anak-anak muda belajar bahwa kerja keras dan kepintaran itu yang gak ada gunanya. Halah, uangnya bisa dituku ambil duit aja. Itu kayak gitu, Sobat. Padahal kan ya semuanya itu butuh uang ya. Kalau kita misal mau buang kotoran aja, kita ngeluarin uang kayak. Tapi ya kayak apakah uang itu, mungkin punya uang adalah punya power. Nah, tapi saudara-saudara, nilai dari diri kita sendiri adalah yang menentukan tuh diri kita sendiri kayak gitu. Dan generasi muda kita juga bakalan tumbuh dengan sinisme baru kalau koneksi dan isi dompet itu jauh lebih menentukan masa depan ketimbang prestasi akademik. Jadi ini tuh kayak ancaman buat aku dan kamu ya, bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Jadi kayak ya bagaimana kita bisa mengharapkan lahirnya ilmuwan, dokter atau ahli hukum yang berintegritas kalau fondasi pendidikannya saja itu diawali dengan kecurangan. Kalau dipikir-pikir ya Sob, seorang rektor atau guru besar itu kan udah punya status sosial yang terhormat dan fasilitas negara yang layak ya. Tapi kenapa ya masih aja nekat melanggar hukum demi uang suap penerimaan mahasiswa baru? Jawabannya itu seringkali kembali pada gaya hidup hedonis. Jadi kayak lemahnya integritas personal serta sistem kontrol internal yang tumpul. Jadi kayak godaan dana segar dari ribuan pendaftar jalur mandiri itu ngebuat, waduh, iki weman rek nek gak disalahgunakno. Nah, itu yang kayak awalnya yang bikin resah semuanya ya itu. Jadi kayak budaya birokrasi yang feodal di beberapa kampus itu juga ngebuat bawahan ya gak berani untuk mempertanyakan kebijakan atasan yang menyimpang. Itu Sobat Rames Suara. Jadi kayak ya benar-benar harus dibenahi dari akarnya sih ya. Kalau mau dibenahi dari luarnya aja kayaknya bakalan percuma juga.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Are you happy?
1: Yeah.
2: Hey, everybody. Woo!
3: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kasus pemerasan ini juga membuka mata publik tentang mahalnya realita biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Di luar uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IPI yang resmi, masih ada pungutan gelap di luar nalar. Itu UKT aja udah kayaknya rame banget tuh ya waktu itu. Suara semakin lama semakin mahal, ya kan? Semakin lama semakin ya mungkin ada beberapa universitas negeri yang ada pengajuan banding. Kalau misalnya UKT-nya dianggap berat, bakalan ada banding UKT, tapi ya nggak segampang itu juga gitu. Dan bagi keluarga yang pas-pasan ngedengar angka ratusan juta rupiah cuma buat tiket masuk kuliah, itu pastinya bikin, aduh, ngeluh, biaya hidup luarang, masuk kuliah ya luarang gitu ya. Dan hal ini juga makin mempersempit akses masyarakat kecil untuk mencicipi bangku universitas negeri berkualitas. Jadi kayak, ya pendidikan tinggi itu akhirnya terkesan menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya modal kuat. Padahal konstitusi kita dengan jelas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jadi ya buat kamu Sobat Rame Suara ya, yang mungkin next mau lanjutin S1, S2, S3 atau jenjang pendidikan lainnya gitu, jadi kayak benar-benar better ambil beasiswa aja deh gitu ya. Jadi kamu bisa bayangin tuh perasaan mahasiswa yang lolos murni karena kerja keras, belajar siang malam, terus tahu ada teman seangkatannya yang masuk lewat jalur suap. Nah itu pasti ada rasa kecewa dan kayak kok nggak adil ya gitu. Jadi mereka juga bakalan mempertanyakan arti perjuangan akademis selama di kampus. Kepercayaan terhadap sistem penilaian objektif institusi mendadak juga runtuh seketika akibat ulah para petinggi yang gak bertanggung jawab. Jadi kayak ibaratnya adalah kondisi psikologis ini yang merusak semangat belajar mahasiswa sejak hari pertama mereka menginjakan kaki di kampus. Ibaratnya adalah ya alih-alih fokus menimba ilmu ya sob, mereka tuh disuguhi realita pahit tentang busuknya mentalitas dunia birokrasi pendidikan. Ya doanya adalah semoga ini tuh yang terakhir gitu sobat Rame Suara, gak ada tuh yang hal-hal kayak gini gitu sob. Dan juga sobat Rame Suara, untuk refresh pikiran kamu juga di hari ini yang mungkin lagi pending banget soal kerjaan, atau hari ini tadi lagi agak sedikit bikin sedih sobat ya, aku bakalan puterin lagu yang bisa ngebooster semangat kamu. Jadi stay tune aja.
4: Prame Suara.
3: Music and information. Prame Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Ada informasi pembebasan pajak daerah 2026, Sobat. Jadi berdasarkan Kepgub Jawa Timur, ini bakalan berlaku bebas sanksi administratif sampai di tanggal 31 Agustus 2026 ya. Dengan keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan syarat roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal Rp500.000, Sobat. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Dengan catatan roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Untuk PKB pokoknya maksimal sampai dengan Rp500.000. Terus syarat kedua yaitu roda 2 ojek online dan sepeda motor roda 3. Ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Untuk keringanan dasar pengenaan PKB 24,7%, terus kalau BBNKB itu 37,25%. Kalau pengenaan PKB dan BBNKB itu nggak naik. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Prameswara ya, kamu bisa menghubungi di call center 0312957070 atau di WA center 0811305570070. Masih barengan sama aku untuk informasi selengkapnya, jadi stay tune aja.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brahma Suara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ingat gak sih masa-masa paling mendebarkan waktu detik-detik terakhir mau nge-submit pendaftaran seleksi kampus? Nah, itu tuh rasanya tuh ya, jari telunjuk itu kayak kaku, keringet dingin, dan ya deg-degan gitu loh sobat. Di depan layar laptop ya, jadi kayak bener-bener mantengin terus nih form pendaftaran sambil mastiin gak ada kolom yang salah ketik. Nah, kalau tombol kirimnya udah dipencet ya, muncul tuh tulisan konfirmasi berhasil. Dan rasanya beban hidup itu langsung hilang separuh dalam sekejap. Sisa waktu tinggal nunggu dengan perasaan campur aduk antara pasrah dan berharap yang terbaik. Dan momen-momen tegang kayak gini itu pasti dialami sama semua anak muda yang lagi berjuang ngejar impian kuliahnya. Jadi buat yang udah pernah ngelewatin, sensasi ini juga pasti jadi salah satu cerita yang paling ikonik di masa remaja ya sob. Bahkan cerita paling klasik waktu daftar kuliah pasti seputar drama salah unggah dokumen penting yang bikin jantungan. Mungkin ya, mulai pas foto formal gitu seputar besok, kadang kok gak simetris, kurang ini, kurang itu gitu kan. Atau mungkin file ijazah yang belum di-scan dengan benar gitu. Dan panik massal itu juga pastinya pecah ya di grup WhatsApp angkatan sekolah pas tahu ada persyaratan kecil yang hampir terlewat batas waktu. Nah, langsung sibuk tuh ya cari aplikasi PDF converter dadakan di tengah malam sambil ngomel-ngomel sendiri kayak aduh ini cepetan dong gitu. Apalagi kalau belum lagi kalau wifi-nya yang lemot, loadingnya yang lama banget padahal waktunya tuh detik-detiknya tuh udah mau berakhir kayak gitu sobat. Dan ya masa-masa panik penuh drama itu juga selalu sukses bikin sedih, ketawa, deg-degan, marah semuanya jadi satu gitu sobat ya. Dan menjelang detik-detik penutupan pendaftaran, ritual wajib yang hampir dialami semua pendaftar adalah ngadepin server web kampus yang down total. Nah ini tuh biasanya tuh kayak gini, selain wifi yang lemot, tiba-tiba server web kampusnya malahan yang bermasalah. Jadi akses internet mendadak lambat ya kan, dan juga bikin emosi naik turun kayak lagi naik roller coaster. Ribuan pendaftar dari berbagai daerah berebut masuk ke sistem di waktu bersamaan yang itu bikin server kampus langsung kewalahan ya. Mau gak mau ya kita harus begadang semalaman sambil ya ngopi chill lah ya. Kalau gak ada kopi mungkin ya sambil apa ya nahan-nahan perihnya mata gitu. Dan sensasi deg-degan nunggu halaman web loading muter-muter itu juga bikin sukses bikin darah tinggi seketika juga sih. Jadi kayak buat kamu sobat Rebesora yang ya tiba-tiba masuk kuliah dengan ada uang, itu kamu gak bisa sih ngerasain hebatnya deg-degan atau istimewanya rasa panik jam-jam detik terakhir mau pendaftaran tiba-tiba servernya down.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, selamat berbicara, kita cek rutenya sekarang juga di malam hari ini ya. Sob, kamu bisa banget untuk akses di website www.ramesuarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio. Terlihat sobat di simpang jalan ada wangi ya, ini lagi lancar. Oke, sob, gak ada macet juga. Jadi mungkin nih buat kamu yang mau ke warung melipir dulu tuh sobat, kayaknya juga warung-warung di malam hari ini lagi ramai banget ya. Orang-orang kalau habis kerja me time-nya kayaknya di warung deh, daripada langsung pulang ke rumah gitu. Dan untuk sobat Ramesuara juga ya, buat FYI sob, di Lamongan juga ada Holland Bakery nih. Jadi buat kamu yang biasanya tuh suka banget nyemilin roti Holland, jadi gak perlu jauh-jauh ke Surabaya, sobat Ramesuara, kalian di Lamongan juga udah ada dan baru buka gitu. Ya meskipun sobat Ramesuara ya makan lempar seharga 10.000. Next kita pantau juga sobat di palang kereta terminal ya. Terpantaunya juga lancar buat kamu yang mau otw ke Gresik atau bahkan dari arah sebaliknya sobat Ramesuara, jadi kamu gak perlu gopoh ya. Tetap santuy aja, santai aja di perjalanan sobat Ramesuara, gak usah gopoh-gopoh, gak usah ke susu sob. Pokoknya alon-alon asal klakon lah, alon-alon asal tutup panggone gitu ya. Dan juga untuk sobat Ramesuara yang mungkin mau pantau situasi lintasnya, boleh banget bisa diakses aja di website ramesuarafm.com dan juga di aplikasi Express Radio sobat. Dan buat kamu yang mau kasih informasi juga lalu lintas di malam hari ini, boleh banget ya videoin aja dan kirim lewat WA di 081-2302-1039. Dan masih barengan sama aku sobat tuntas sampai di jam 8 malam nanti.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM Ramesuara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramesuara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas, Pak.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, nentuin pilihan jurusan di formulir pendaftaran kampus ya. Itu juga jadi momen paling bikin stres juga loh sobat di masa transisi remaja. Kayak antara mau ikutin passion seni yang disuka atau nurut saran orang tua buat ambil jurusan formal. Nah, itu yang biasanya jadi perdebatan panjang sama diri sendiri dan juga keluarga yang bikin lembar formulir itu coret-coretan sana-sini saking bingungnya milih masa depan. Jadi kayak setiap malam itu dihabisin buat mikirin prospek kerja dan kecocokan bakat biar gak salah ambil jalan. Atau mungkin ini aku takutnya kalau masuknya gampang keluarnya susah lagi. Nah itu tuh.

0: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information Sobat. Kadang kalau udah diterima itu kayak kita udah alhamdulillah, udah selesai nih perjuangannya. Oh tidak Sob ya, karena emang tahapan berikutnya itu drama yang seru juga tuh, nyari kos-kosan ya kan, mulai ngecek harga sewa, fasilitas kasur, sampai jarak tempuh jalan kaki ke kampus yang tercinta. Jadi kayak beres-beres kamar kos baru dengan barang seadanya, jadi pengalaman mandiri pertama yang seru banget tuh buat dicoba Sobat. Mulai dari masak mie instan tengah malam ya, sampai adaptasi sama kebiasaan ibu kos yang tegas banget, tiba-tiba teriak-teriak gitu Sobat ya. Jadi semua suka duka ngekos jadi bumbu penyedap masa-masa awal perkuliahan yang ngangenin juga sih. Jadi kalau dipikir-pikir lagi sekarang ya, semua kerempongan dan drama waktu daftar kuliah itu justru jadi kenangan yang paling manis. Jadi masa dimana masa depan masih terbentang luas dan penuh rasa penasaran menanti di masa depan Sobat Rame Suara, di depan mata lah ibaratnya. Jadi kayak buat kamu yang mungkin lagi ngelewatin fase pendaftaran ya, kemarin yang mungkin belum lolos gitu ya, enjoy aja buat prosesnya Sobat. Jadi jangan sampai kamu ambil langkah ngebayar oknum gitu kan untuk bisa masuk ke perkuliahan, ah itu mah enggak anak perkuliahan yang keren.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prames Suara, informasi dari Lamongan. Ini sih gak informasi yang apa ya, kayaknya udah rame juga Sobat Prames Suara ya, soal SPPG atau MBG itu ada ulatnya. Ini tuh kayaknya kesalahan yang terus berulang gitu loh. Dari SPPG Lopang 2, Kecamatan Kembangbau Lamongan itu ngasih penjelasan juga ya soal adanya dugaan temuan benda tuh kayak ulat di menu MBG yang dilaporin tanggal 4 Agustus dan kembali muncul di 5 Agustus kemarin gitu. Nah, dari Kepala SPPI SPPG Lopang 2 ya, dari Hairul Anam, ini tuh bilang kalau temuan awal itu berasal dari laporan orang tua penerima manfaat pada menu pentol di RA Kembangbau, MI, MTS, dan MA Al Munawaroh, YPP Al Munawaroh. Jadi menurutnya itu ya sob ya, jadi kalau abis tim ngasih pengecekan di lokasi, si ular itu, Sobat Rewel Suara, ada di omprengnya gitu. Nah, tapi pas waktu pengecekan tim SPPG pengecekan itu ulatnya udah gak ada gitu loh. Dan di 5 Agustus 2026, jadi besoknya, balik tuh muncul adanya foto dugaan ulat pada menu tumis kacang dan temuan itu juga dilaporin berada pada satu ompreng. Bahan pentol yang digunain dalam menu MBG itu juga merupakan produk setengah jadi dari supplier. Dan setelah kejadian itu sob ya, SPPG itu juga memutus supplier terkait dan memperketat pengawasan sesuai standar operasional prosedur Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan dari Dinas Kesehatan Lamongan juga Sobat Prames Suara bilang kalau udah dua kali berkunjung ke dapur SPPG dan ya pengaduan saat ini juga sudah bisa gitu kalau dilakukan lewat aplikasi. Dan sementara itu juga dari supplier UMKM itu juga ngebantah kalau pentol lama dan menyebut produk yang dibuat itu langsung sebelum dikirim ya. Lagi-lagi katanya udah ada evaluasi, kok masih ada aja gitu loh yang kayak gini. Ya mungkin harus benar-benar diperketat lagi lah ya, gimana prosedurnya, terus harus apa aja gitu loh yang benar-benar diterapin agar adanya ulat, terus naudzubillahnya kalau misalnya keracunan dan lain sebagainya tuh nanti kayak gimana lagi dong gitu. Harusnya kan MBG tuh untuk bergizi ya, makan bergizi, bukan makan beracun atau mungkin berulat gitu Sobat Rempah Suara. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku di malam hari ini, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya resikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter, ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Prima Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prima Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu.
1: Oke, aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya, terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prima Suara?
2: Kepada Sobat Prima Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Prima Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prima Suara. 103,9 FM, Prima Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Prameswara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Brama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Ada informasi pembebasan pajak daerah 2026, Sobat. Jadi berdasarkan Kepgub Jawa Timur, ini bakalan berlaku bebas sanksi administratif sampai di tanggal 31 Agustus 2026 ya, dengan keterlambatan PKB dan BBNKB, kemudian bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan syarat roda 2 dengan pokok PKB-nya maksimal Rp500.000, Sobat. Terus ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Dengan catatan roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Untuk PKB pokoknya maksimal sampai dengan Rp500.000. Terus syarat kedua yaitu roda 2 ojek online dan sepeda motor roda 3. Ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Untuk keringanan dasar pengenaan PKB 24,7%, terus kalau BBNKB itu 37,25%. Kalau pengenaan PKB dan BBNKB itu nggak naik. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Brama Suara ya, kamu bisa menghubungi di call center 0312957070 atau di WA center 0811305570070. Masih barengan sama aku untuk informasi selengkapnya, jadi stay tune aja.

0: sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. I'm like...

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prime Suara, dari fakta-fakta kasus pemerasan penerimaan maba yang menjerat Rektor Unsut, kemudian juga ya serunya atau ikoniknya ketika kita daftar perkuliahan, Sobat Prime Suara, ya apapun itu jalannya, apapun itu jalurnya, ya semoga berkah lah ya. Tapi kalau misalnya udah awalnya aja udah salah, Sobat Prime Suara, ya nanti akibatnya nanti ya bakalan ditanggung kamu sendiri kayak gitu. Jadi apapun itu, Sobat Suara, bikin atau ambil keputusan yang gak ngerugiin kamu dan orang sekitar. Dan juga untuk Sobat Suara yang udah ikutan joinan sama aku di sore hari ini, makasih banget juga. Dan semangat buat kamu sobat yang sekarang lagi berjuang, entah itu berjuang untuk masuk di perkuliahan nantinya begitu kan ya, atau mungkin berjuang di jalan yang lain juga, tetap semangat deh pokoknya. Masih dengan lagu-lagu hits dari Prime Suara sobat, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan, menurut Balai Pengendalian Karhutla, karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil Satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara. Music

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
9: Mau melati.
8: Apel-apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brawa Suara.
3: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Backarch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memulopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Profesora 103,9 FM Music Hits and Information. Profesora 103,9 FM Music Hits and Information. Profesora 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promesuara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Mbah Lamong, atau Rangga Hadi, atau mungkin yang dikenal sebagai Tumenggung Surajaya. Sebagai santri kesayangan Sunan Giri, Rangga Hadi memiliki kualitas kepemimpinan yang langka pada zamannya. Kemampuan untuk ngemong atau mengayomi rakyatnya dengan sentuhan seorang ayah sekaligus pemimpin. Pendekatannya yang merangkul dan penuh kasih sayang membuat masyarakat merasa begitu dilindungi, hingga wilayah tersebut dinamakan Lamongan sebagai bentuk penghormatan atas sifat ngemongnya. Saat ia diangkat menjadi adipati pertama dengan gelar Tumenggung Surajaya, ia tidak sekedar membangun struktur wilayah, melainkan meletakkan fondasi sebuah komunitas yang diikat oleh rasa saling menghormati.
1: Prabesuara 103,9 FM, Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan. Data BNPB mencatat lebih dari 200 ribu hektar lahan telah tergerus api dengan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Barat. BMKG melaporkan, puncak El Nino memicu kabut asap pekat hingga memangkas jarak pandang di bawah 1.500 meter. Hal ini melumpuhkan operasional penerbangan serta memaksa penutupan 108 sekolah di wilayah perbatasan. Alasan kebakaran ini sulit untuk dipadamkan menurut Balai Pengendalian Karhutla karena mayoritas area merupakan lahan gambut tebal hingga 10 meter. Kebakaran terjadi di bawah tanah atau smoldering fire dan bersifat menolak air saat kering total. Diperparah minimnya sumber air dan keterbatasan armada waterbombing. 6 provinsi kini menetapkan status siaga darurat dengan pengerahan 12.000 personil satgas serta operasi modifikasi cuaca. BMKG mengimbau kewaspadaan tinggi hingga puncak kemarau Oktober mendatang.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: suara.
1: Music

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.

0: Brawa Suara.
1: Music, Event, Information. Brawa Suara.

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: suara.
1: News Here and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information.

0: ada amun lorena.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rawe Suara, selamat pagi. Hai. Pagi-pagi temen barengan sama Nanda dan juga ada Rahil nih.
2: Kita udah couple ya,
1: Nan. Iya, karena sebenarnya sih bukan karena couple atau enggaknya ya. Dingin
2: iya,
1: soalnya. Iya, betul banget Sobat Rame Suara. Dan juga untuk Sobat Rame Suara pagi ini bakal ditemenin sama Rahil dan juga Nanda Sab dengan berbagai informasi lagu hits. Dan juga pastinya kita bakal ngobrolin banyak juga Rahil soal sekarang ini kan di Indonesia lagi gak baik-baik aja ya. Bencana di mana-mana, mulai dari kebakaran gitu kan, atau bakal bencana alam lainnya seperti itu. Nanti kita juga bakalan ngobrol sama Rame Suara update terbarunya tuh kayak gimana ya Hil ya. Barengan juga sama dokter-dokter yang juga sudah ikutan menjadi ya turut serta lah dalam tim medis di bencana-bencana yang ada di Indonesia, Sobat Rame Suara. Dan masih barengan sama aku dan juga Rahil pastinya. Buat kamu yang sekarang lagi rebahan di rumah, apalagi sekarang ini kan tanggal merah ya, Sobat Rame Suara boleh banget untuk gabung. Atau buat kamu juga tuh Sob yang di tanggal merah ini itu lagi mau OTW buat kerja, gak apa-apa, semangat aja Sobat Rame Suara. Bakalan aku puterin juga lagu-lagu booster juga yang bisa ya ngeboost semangat kamu. Yang mau request lagu boleh banget bisa via WA di 081-2302-1039 atau bisa banget tuh lewat aplikasi X-Space Radio.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
4: Gempa tektonik kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Data BMKG mencatat, guncangan bermagnitudo 7,4 berpusat di Laut Flores dengan kedalaman dangkal yang sempat memicu aktivasi peringatan dini tsunami di pesisir utara NTT. Laporan BPPD mengkonfirmasi puluhan rumah warga, fasilitas umum, dan tempat ibadah di Kabupaten Flores Timur serta Sika mengalami kerusakan sedang hingga berat. Lebih dari 1.000 warga terpaksa mengungsi di area perbukitan. BMKG dan ahli seismologi menjelaskan, gempa dipicu oleh aktivitas Flores Back Arch Thrust atau sesar naik busur belakang Flores. Dangkalnya pusat gempa memicu guncangan kuat hingga skala 4-5 MMI dan puluhan gempa susulan. Tim redaksi cepat BNPB dan Satgas Gabungan kini telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan logistik. Warga dihimbau tetap tenang, menghindari bangunan retak, serta terus memantau pembaruan resmi dari BMKG.
3: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

103.9 FM. Music is an information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Oke, sahabat Brahma Suara masih bersama sama Nenda ya di dan pagi hari ini tentunya bareng sama Rahil juga nih Sob.
2: Iya tentunya. Oke Sob, Nan ya ngomongin soal bencana tadi ya Nan. Jadi sebenarnya akar-akar masalah yang terjadi di Indonesia itu ada banyak faktor. Salah satunya tuh geografis yang pertama Nan. Karena Indonesia tuh Sob ya itu ada di jalur kayak cincin. Jadi Indonesia tuh kayak punya cincin api Pasifik tuh namanya. Okay. Sama ada pertemuan tiga lempeng tektonik tuh di dunia secara bareng-bareng bersamaan lah. Lah akhirnya kondisi kayak gini tuh Sob, jadiin wilayah kita Nusantara ya secara alami tuh rentan banget sama namanya aktivitas gempa bumi tektonik terutama dan letusan gunung berapi yang aktif gitu nah.
3: Jadi emang sebenarnya sebetulnya misalnya kalau kamu tahu pemberitaan-pemberitaan ya yang ada sekarang ini kan di lini masa banyak banget ya Rahil ya. Di media sosial deh kalau bangun tidur lihat media sosial pasti FYP-nya tuh soal bencana di Indonesia.
2: Iya benar banget.
3: Kayak nggak selesai-selesai. Bahkan kalau di Instagram ya Rahil ya itu kan ada template yang bisa diklik setiap orang gitu loh. Jadi
2: iya,
3: buat
2: storynya
3: gitu. Iya. Pray for Kalimantan,
2: pray for NTT, Sulawesi, gitu. Ya banyak banget.
3: Iya. Bahkan nih saudara-saudara ya kalau memang dilihat dari sisi geografisnya gitu kan. Ada juga perubahan iklim. Sekarang ini kan cuaca lagi nggak menentu ya Rahil ya.
2: Iya.
3: Lagi kemarau dan nggak enak. Maksudnya nggak enak nggak sih?
2: Iya, bener banget. Kayak gorokan tuh kayak kering sakit.
3: Bener. Dan juga tuh suara-suara ya itu juga jadi salah satu menyumbang adanya bencana di Indonesia juga gitu. Terutama juga sekarang ini lagi harus antisipasi soal cuaca ekstrim kayak banjir bandang ya angin kencang tanah longsor juga sebenarnya sore jadi komplit ya.
2: Iya komplit banget man.
3: Jadi dari sisi geografisnya ada terus juga dari sisi cuacanya juga ada apalagi dari manusianya sendiri itu sih.
2: Iya benar banget man. Kalau dari manusianya sendiri itu ya seringkali itu orang kayak menggunduli hutan tuh ya secara ilegal juga nggak ada izin tuh dan akhirnya kalau semuanya dibabat habis itu kan nggak ada pohon tuh jadi kalau curah air hujannya tinggi itu kan nggak ada yang menampung ya akhirnya mau nggak mau kejadian yang paling buruk itu tanah longsor sob gitu Nan.
3: Iya.
2: Bahaya banget makanya
3: ya apalagi mungkin ya kalau kamu tadi bilangnya nggak ada izin.
2: Yeah.
3: Gimana kalau ternyata ada izin?
2: Jadi
3: juga kayak yang di kebakaran Kalimantan kemarin tuh sekarang sudah ada tersangkanya lah ya.
2: Iya. Dan banyak banget.
3: Itu bawahannya, kalau atasannya harapannya juga bisa ditangkap juga.
2: Iya
3: ya?
2: harusnya.
3: Apapun itu masalahnya, kalau akarnya nggak dibabat sekalian, ya nanti bakalan ada lagi.
2: Iya pasti gitu. Tumbuh lagi kalau akarnya nggak dicabut sekalian.
3: Jadi ya kita doa bareng-bareng aja saudara-saudara ya di pagi hari ini. Semoga saudara kita yang ada di aluran sana ya di luar Jawa lah ibaratnya tuh. Sabar dan juga pastinya diberikan ketabahan yang lebih lapang lagi.
2: Iya, amin.
3: Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Ana dan juga Rahil. Soal terbesar jadi kami bisa selesai. Jadi 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
3: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.